dan Rosie mati dengan jenazahnya, supaya Rosie mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan, tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Sari.
1: Ya.
0: Kemarin itu melihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih. Ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.

Sahabat budaya, patung kuda Paldua Manado merupakan salah satu patung yang berdiri kokoh di kota Manado. Tapi, tahukah Anda awal dibangunnya patung kuda Paldua tersebut karena cerita di masa lalu dan bukan kebetulan saja. Kuda itu bernama Ricardo atau disebut juga Prima Donna karena selalu menjadi juara di setiap perlombaan bahkan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Terletak di pertigaan Paldua, patung kuda ini juga sengaja dibuat ke arah Ranomot Perkamil. Karena pada tahun 1980-an, Ranomot memiliki lokasi pacuan kuda utama di Sulawesi Utara. Sebagai penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah merajai berbagai turnamen berkuda nasional, kuda tersebut dimiliki oleh peranakan Cina, namun akhirnya dijual karena kondisi keuangan. Dibangunnya patung kuda tersebut menandai juga kejayaan arena pacuan kuda. Pacuan kuda di Perkamil diresmikan oleh Hein Victor Worang, Gubernur Sulawesi Utara periode 1967-1978. Sejak diresmikan, pacuan kuda tersebut mengubah kehidupan masyarakat sekitar. Lahan pacuan kuda yang sebelumnya merupakan bekas perkebunan kelapa oleh prakarsa Alex Kawilarang, menurutnya diubah menjadi arena pertandingan bagi kuda-kuda bahkan tingkat nasional. Pacuan kuda tersebut akhirnya berakhir sekitar tahun 1980-an. Karena lahan yang digunakan milik perorangan dan pindah di Tompaso, Minahasa. Namun karena pacuan kuda sudah tidak ada, patung tersebut menjadi pengingat masyarakat yang awalnya menjadi petani dan buruh berubah menjadi wira usahawan. Seiring perkembangan zaman, patung kuda disebut dipugar sekitar tahun 1980. Bersamaan dengan tidak beroperasinya pacuan kuda juga pelebaran jalan di perempatan tersebut, akhirnya patung kuda menjadi lebih kecil seperti saat ini. Demikian sejarah singkat tentang patung kuda di Paldua. Kalau misalnya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Manado, Sulawesi Utara, dan melewati Paldua, pasti bisa melihat patung kuda ini masih berdiri kokoh sampai saat ini.

Tegalasik dari Sangihe, Victor Huta Barat ya. Dalapia Bungkone, ya salah nih. Salah cuma judul ya. Sahabat budaya dan masih informasi orang hadirkan untuk Anda pagi ini. Indonesia memang dikenal sebagai negeri yang kaya akan tradisi dan kearifan lokalnya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah itu ada cara unik untuk jaga warisan leluhur yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Nah, kali ini orang akan mengenal salah satu tradisi unik dari tanah Pulang Mongondo di Sulawesi Utara yang masih bertahan sampai sekarang, yaitu ada dapet nama tradisi Motayok. Nah, Motayok ini tradisi pengobatan ya, tepatnya pengobatan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Pulang Mongondo yang dipercaya sebagai cara penyembuhan dengan bantuan roh leluhur yang dipanggil melalui seorang pemimpin ritual yang disebut Bolian. Dalam pelaksanaannya, Bolian ini akan menari mengikuti iringan alat musik tradisional seperti gimbal atau gendang dan golantong atau gong. Dan ritual ini didampingi oleh seorang Mopokapoe yang bertugas memanggil roh leluhur. Dan ada dua orang modender yang menyanyikan lagu dan mantra penyembuhan. Masyarakat setempat meyakini Motayok ini bisa mengobati tiga jenis penyakit, yaitu takit konbonu baloi atau penyakit yang berasal dari dalam rumah. Ada takit kon dalam, yaitu penyakit yang didapat selama perjalanan, dan takit kon kayoun. Takit kon kayuan ya, yang dipercaya berasal dari kawasan hutan gitu. Nah, sebelum ritual dimulai, berbagai sesajian terlebih dahulu dipersiapkan. Sesajian ini antara lain ada ayam kampung yang dimasak dengan rempah-rempah, telur ayam, beras ketan yang dibungkus daun woka, dan beras yang dibungkus daun khusus. Kong dimasak dalam bambu. Nah, semua bahan sesajian ini dibungkus menggunakan daun woka berukuran besar, dilengkapi dengan buah pinang dan berbagai rempah daun. Nah, saat ritual berlangsung, alat musik mulai dimainkan. Kemenyan dibakar. Kemudian Mopokapoe memanggil roh leluhur. Lalu Bolian menari sambil melantunkan mantra-mantra penyembuhan bersama para modender. Nah, suasana sakral inilah yang jadi ciri khas dari tradisi Motayok. Dulu, ritual Motayok ini bahkan bisa berlangsung dalam 3 hari 3 malam ya. Pada hari terakhir dilakukan prosesi penutup yang disebut Tabangan, yaitu saat roh leluhur dipercaya kembali ke alam asalnya. Sayangnya, di tengah perkembangan pengobatan modern, tradisi ini sekarang sudah semakin jarang dikenal ya oleh generasi muda. Tapi warisan budaya ini masih bisa disaksikan ya di desa Tudu Aok yang berada di Kabupaten Pulang Mongondo. Nah, sahabat budaya, tradisi seperti Motayok ini jadi pengingat kalau setiap daerah di Indonesia itu masih ada cara dan kepercayaan tersendiri ya untuk menghadapi kehidupan. Nah, terlepas dari perkembangan zaman, mengenal dan menghargai warisan budaya leluhur tetap jadi bagian penting untuk jaga identitas bangsa.

Di tanah belum mengondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Bolang Mongondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit demaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana, karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan,

0: jugit demaring. Nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
1: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
0: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
1: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari jugit demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari jugit demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari jugit demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam jugit demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari jugit demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari jugit demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari jugit demaring.
0: Penari demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
1: Tari jugit demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

orang temani sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah informasi, dan saat ini kami akan berikan update terkini juga informasi peringatan dini ya gempa bumi dari BMKG, bahwa barusan juga torong dan rasakan gempa tadi di menit ke 55 dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah, bahwa ada terjadi gempa 6 magnitude ya di 159 km barat laut Kepulauan Sangihe Sulut, kedalaman 10 km, koordinat 5,41 lintang utara hingga 125,29 bujur timur. Ya, untuk sarannya hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin akan terjadi ya. Untuk peringatan terbaru dari BMKG ini tidak berpotensi tsunami. Ya, dan selanjutnya terang akan hadirkan lagi informasi untuk Anda, dan saat ini terang sambil temani dengan lagu-lagu Nusantara di Nusantara Pagi. Informasi yang lain akan hadir sesaat lagi. Tetap dengan terang di perempat Suara Budaya Kawanwa.

0: Nyur Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
2: Ya, baik, sobat budaya, masih di Nyur Melambai Pagi.

0: Ma. Mama.
1: Mana tadi surat penting, so isi ya.
0: Halo, mana Garlin, my tua ya. Cari-cari, tahu Rika mana.
1: Ketiga kak, oh sudah, ini
2: dah. Iya pak, iya, iya.
0: Eh, ma, apa itu? Siapa rekat su pegang-pegang ransel? Mau bawa cician lekap sendiri. Muka mana ini ya, mama? Aduh, jangan tinggalkan aku jar mama eh. Jangan mama eh. Jangan tinggalkan Pak Citya ya mama.
2: Toh, soalnya baik omang. Pasal orang sinetron apa ini papa? Ya enggak mama yang usah tinggal sama papa. Ini mama ada atur di penama tas siaga bencana.
0: Hah? Kapan mau bencana, so?
2: Kapan mau bencana? Jauh-jauh kandang tuh papa, amit-amit eh.
0: Kondang? Ini tas mau apa mama? Siapa karo mesti mau bawa barang-barang begini, so?
2: Nah, ini tas siaga bencana ini... Fortora mau taruh akang surat-surat penting, pakaian dalam, baju-baju seadanya, kotak P3K, senter, air minum, dan barang-barang yang kira-kira dampak mau berguna, no? Kalau misalnya terjadi bencana nggak minta-minta, dan toh, kung bantuan belum ada, nah, torang bertahan pakai ini barang-barang di dalam tas siaga bencana, begitu papa.
0: Oh, karu, begitu dong. Tunggu dong kalau begitu, papa mau ambil nih. Napa dia mah? Papa mau bawa le karu ini.
2: Oh ya Dodo eh papa, kenapa le kong so angka-angka koper, tas yang praktis.
0: Eh mai tua, mesti karu pakai nih koper supaya kalau karu banjir, ini koper no mau jadi parao.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ada perasaan sama budaya song masuk di bulan Juni ini, kayak song masuk di bulan pengucapan syukur, salah satu tradisi Sulawesi Utara, Minahasa ya, yang biasanya digelar sudah mulai di pertengahan tahun Kang, bulan Juli, bulan Juni, Juli, Agustus, bahkan sampai September, Oktober ada ya. Kalau dulunya itu pengucapan syukur itu diadakan setelah panen ya, jadi mengucap syukur atas berkat hasil panen gitu kan, sama budaya. Nah, kalau dalam budaya Nusantara ternyata banyak juga ya kalau tradisi panen petani ini yang punya makna spiritual serupa, yaitu rasa syukur, penghormatan kepada leluhur, dan penghargaan kepada alam sebagai sumber kehidupan. Nah, di Jawa misalnya ada DP nama upacara wiwitan atau metik ya, dengan penghormatan kepada sosok Dewi Srina. Kalau di Kalimantan Timur, masyarakat Dayak Wehea merayakan Lomplai. Ya, walaupun ekspresi budayanya berbeda ya, tapi pesan yang dibawakan tetap sama. Manusia adalah bagian dari alam dan memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Oke, itu dia ya beberapa tradisi apa tradisi panen petani itu sama budaya. Selain kita yang di sini dikenal dengan pengucapan syukur. Nah, kalau di daerahnya sahabat budaya, apakah ada tradisi panen atau ritual syukur yang masih dijalankan sampai sekarang? Nanti bisa berbagi dengan orang juga ya, bisa berbagi di chat WhatsApp, nanti Wafan dibantu bagikan, bagi ini. Iya, dan lagu-lagu Nusantara masih akan menemani di saat ini sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengan orang terus di Perempat Suara Budaya Kawanuang.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Ya, nanti terasa sawu budaya menemani dengan lagu-lagu enak daerah di Nyirmulmi pagi dari jam 5 hingga sudah lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah lebih dari pukul 9. Yang itu artinya saya Fani yang bertugas, kayaknya saya pamit undur dari ruang dengar Anda ya. Karena sedikitnya terus semua beralih di Nyirmulambai siang. Nantinya di jam 10 lanjut ada Kekeni yang bertemang sahabat budaya. Tentunya masih dengan informasi program acara menarik lainnya di Nyirmulambai siang sampai jam 14 waktu Indonesia Tengah. Makasih lau-lau sahabat budaya masih setia mendengar potongan terus di 4 Manado, baik di FM 88,6, di AM 1188, dan juga di streaming RRI Digital. Semangat sekali lagi untuk rutinitasnya di sepanjang hari Senin ya, sepanjang hari ini, dan tetap kompak terus dengan turun di 4 Manado. Salam budaya, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
7: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Setiap daerah di Indonesia memiliki keberagaman kearifan lokal yang berbeda, seperti halnya masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara yang selalu melaksanakan ritual tolak bala setiap tahunnya.

Masyarakat suku Tidung Kalimantan Utara yang mayoritas memeluk agama Islam memiliki sejumlah ritual yang berhubungan dengan keagamaan. Seperti saat bulan Safar dalam kalender Hijriah, seluruh warga masyarakat suku Tidung selalu berkumpul untuk mengadakan ritual tolak bala.

0: Tradisi tolak bala sudah turun-temurun dilakukan masyarakat suku Tidung. Tradisi itu dilaksanakan setiap 10 hari di awal bulan Safar atau di 10 hari akhir bulan Safar. Ada perbedaan tempat pelaksanaan ritual tolak bala ini. Jika ritual dilaksanakan 10 hari di awal Safar, kegiatannya dilakukan di tempat terbuka, seperti di daratan atau halaman masjid. Sedangkan jika ritual dilaksanakan pada 10 hari terakhir di bulan Safar, dilaksanakan di tepi sungai atau tepi laut. Untuk pelaksanaan ritual tolak bala di tepi laut, setelah melaksanakan prosesi tolak bala, warga biasanya mandi-mandi di laut. Hal ini dimaksudkan untuk membersihkan diri dari kesialan. Budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Dato Norbek, mengungkapkan ritual tolak bala tersebut diadakan pada saat bulan Safar karena bulan tersebut identik dengan bulan yang membawa pengaruh panas dalam kehidupan, dalam artian gersang atau tidak subur. Dengan ritual tolak bala ini dimaksudkan agar selama bulan Safar warga terhindar dari pengaruh panas dalam kehidupan atau kesialan. Prosesi ritual tolak bala biasanya dilaksanakan di tempat tertentu yang dapat menampung masyarakat untuk berkumpul, seperti di rumah adat atau baloi adat, dan di masjid. Dalam ritual ini selalu dipimpin atau dipandu orang-orang yang dituakan dalam kepengurusan masjid.
1: Ya, jadi kegiatan tolak bala ini termasuk salah satu tradisi yang dilakukan tahunan begitu. Tahunan biasanya itu pada bulan Safar dilaksanakan acara ya di tempat tertentu warga berkumpul, kalau tidak ada tempat khusus biasanya di masjid. Nah, para pemandu atau pemimpin atau pengatur acara ini biasa orang-orang di sekitar kepengurusan masjid itu Islami begitu, doa-doanya itu semua doa-doa Islam gitu. Ada doa khusus tolak bala. Jadi karena mitos ya, mitos bulan Safar itu katanya panas. Panas dalam arti gersang, tidak subur.
0: Selain melantunkan doa-doa selamat dan doa khusus tolak bala, Datuk Norbek menjelaskan, warga yang hadir juga diwajibkan membawa makanan-makanan tradisional khas suku Tidung, seperti ketupat, lepat, dan latup, atau makanan dari padi yang digoreng. Ketupat yang dibuat dari anyaman daun nipah yang dibentuk sedemikian rupa, memiliki makna tersendiri dalam ritual ini, yaitu melambangkan persatuan yang kuat. Makanan yang dibawa masing-masing warga akan dibagikan atau saling tukar. Selain itu, setelah ritual, beberapa warga ada juga yang langsung memakan makanan yang sudah dibacakan doa dalam ritual, dan ada juga yang membawa makanan tersebut pulang ke rumah untuk dibagikan kepada keluarga yang lain.
1: Kemudian masyarakat hadir biasa membawa makanan-makanan tradisional seperti ketupat, lepat, nah, kemudian ada yang khas itu yang disebut latuk. Latuk itu terbuat dari padi yang digoreng hingga pecah, seperti popcorn tadi, jagung tembak. Nah, di sana makanan yang dibawa oleh warga ini kumpul dibagi-bagi lagi begitu kembali. Jadi ya semacam ada kecenderungan begitu tukar. Jadi yang dia bawa, kemudian nanti pulang dia bawa yang bikinan orang lain begitu. Itu yang salah satu kegiatan, yaitu tukar makanan tadi itu.
0: Sementara itu, Eli Ahmad, salah satu warga Kota Tarakan, berharap kearifan lokal seperti ini selalu dilestarikan dan jangan sampai hilang, sebab nilai budaya seperti ritual tolak bala merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Sebagai warga, Eli Ahmad juga merasa bangga dengan kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini, sebutan untuk kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2: Kearifan lokal seperti ini harus dilestarikan. Pokoknya jangan sampai hilang, sebab nilai budaya merupakan salah satu identitas Indonesia yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Saya sebagai warga atau masyarakat sangat bangga dengan adanya kekayaan budaya di bumi Paguntaka ini.
0: Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia perlu kita jaga dan lestarikan bersama agar jangan sampai diakui oleh negara lain. Dengan banyaknya kebudayaan yang dimiliki Indonesia, berpotensi menyumbang devisa yang sangat besar dan keharmonisan setiap lapisan masyarakat akan terjaga. Indonesia juga akan lebih dikenal oleh negara-negara luar dengan banyaknya kebudayaan yang terkandung di dalamnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Wheezy Bass.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ayo wawu, tumben ngana ini biasa tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos. Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iyo nomar, tak pasti aku ini kita kok dengar kampung halaman kita mau repot pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4 Banas.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan, maupun acara-acara lainnya. Acara adat Piring Terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
2: Nah, jadi membias pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang. Nah, gotong royong dalam tujuannya

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan, kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu ini bicaranya. Sudah lama datang kami ini. Kami disuruh keluarga A, B, C untuk mengundang Bapak Ibu dalam acara memperlihatkan jujuran sekaligus melaksanakan

0: setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling, keliling sampai 3 kali putaran.

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang dekat dan yang jauh sekalipun, agar bisa sama-sama

Demikian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah TNI Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam fitur budaya.

0: Eh, Schulze. Aduh, siapa ini? Kita kurang dah lihat dari tadi. Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh? Kita suka baku-baku kirim, dang. Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh, karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, Mama.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

0: Sahabat budaya, patung Kuda Pal II Manado merupakan salah satu patung yang berdiri kokoh di kota Manado. Tapi, tahukah Anda awal dibangunnya patung Kuda Pal II tersebut karena cerita di masa lalu dan bukan kebetulan saja. Kuda itu bernama Ricardo atau disebut juga Prima Donna karena selalu menjadi juara di setiap perlombaan bahkan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Terletak di pertigaan Pal II, patung kuda ini juga sengaja dibuat ke arah Ranomot Perkamil. Karena pada tahun 1980-an, Ranomot memiliki lokasi pacuan kuda utama di Sulawesi Utara. Sebagai penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah merajai berbagai turnamen berkuda nasional, kuda tersebut dimiliki oleh peranakan Cina, namun akhirnya dijual karena kondisi keuangan. Dibangunnya patung kuda tersebut menandai juga kejayaan arena pacuan kuda. Pacuan kuda di Perkamil diresmikan oleh Hein Victor Worang, Gubernur Sulawesi Utara periode 1967-1978. Sejak diresmikan, pacuan kuda tersebut mengubah kehidupan masyarakat sekitar. Lahan pacuan kuda yang sebelumnya merupakan bekas perkebunan kelapa oleh prakarsa Alex Kawilarang, menurutnya diubah menjadi arena pertandingan bagi kuda-kuda bahkan tingkat nasional. Pacuan kuda tersebut akhirnya berakhir sekitar tahun 1980-an karena lahan yang digunakan milik perorangan dan pindah di Tompaso, Minahasa. Namun karena pacuan kuda sudah tidak ada, patung tersebut menjadi pengingat masyarakat yang awalnya menjadi petani dan buruh berubah menjadi wira usahawan. Seiring perkembangan zaman, patung kuda disebut dipugar sekitar tahun 1980. Bersamaan dengan tidak beroperasinya pacuan kuda, juga pelebaran jalan di perempatan tersebut, akhirnya patung kuda menjadi lebih kecil seperti saat ini. Demikian sejarah singkat tentang patung kuda di Pal II. Kalau misalnya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Manado, Sulawesi Utara, dan melewati Pal II, pasti bisa melihat patung kuda ini masih berdiri kokoh sampai saat ini.
1: Etole, Matregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Oke, dan kembali lagi dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Pro 4 Suara Budaya Kawanula. 24 menit melintas dari jam 12 siang. Orang termasuk di program request spesial lagu Pop Manado. Yang mau kuiko di sini silakan, layanan SMS, WhatsApp dan juga bisa di live TikTok untuk gabung request lagu dan bagi-bagi salam tentunya ya. Seperti biasa, 3 orang spesial untuk sahabat budaya yang mau kuiko di sini. Ini tunggu untuk Baku Iko mau bergabung ya. Kita tidak main lagu-lagu lain, kita mainnya lagu-lagu Manado. Yang senang lagu-lagu Manado, yang kangen dengan lagu-lagu Manado, apalagi dorang bilang orang Manado mar ada cari makan di luar daerah ya. Aduh, mau suka sekali mau dengar lagu-lagu Pop Manado. Silakan Baku Iko di sini ya. Lagu apa yang mau dengar di kesempatan siang hari ini? Siapa yang ingin disapa ya? Ditunggu sampai di jam 2 siang nanti.

0: Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.
1: Etole, Masireka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Oke, dan sahabat Bria, saat ini sudah 48 menit melintas dari jam 12 siang. Terang kasih tinggal lagu bagus yang so hadir dari Danti Nababan dan Dandi Barakati dan Home Pimpa untuk sahabat budaya ya, yang menyambungkan terapi kebersamaan di siang hari ini untuk program request spesial lagu Papanedo di Torang-Torang. Menemani suasana makan siang sahabat budaya dimanapun berada ataupun yang sementara berkendara di siang hari ini. Bahkan untuk sahabat budaya yang saat ini mungkin sedang di tempat aktivitas, setelah makan siang sudah melanjutkan aktivitasnya. Yes.

Oke, sekarang yang mau baku Iko silakan. Layanan SMS, WhatsApp, dan juga untuk Sahabat Budaya yang mau baku Iko di live TikTok Perempat yang sudah buka dan live TikTok aku juga ya. Selamat siang, terampai ibu Anda yang ada di seputaran Suaan yang di sore, sore lagi, siang ya. Kok minta aja sore? Yang hari ini katanya minta lagu dari Dante Namaban dengan Bage Abu ya. Semua orang lagunya katanya spesial untuk Bung David dan si kecil yang ada di seputaran Bitung ya. Dan juga untuk Cime ya, apa kabar Cime di siang hari ini? Ada juga Ibu Sarah, dapat salam dari ibu Anda yang ada di seputaran Suaan ya. Yang request lagu di sini, Rampe Cime yang ada di seputaran Bitung. Mau request lagu dari Diego Alexander dengan Tambah Terek ya. Aduh, mau request apa doi? Salam buat anak tercinta yang ada di Jailolo. Mem Femi katanya ya. Oke, Mem Femi dapat salam nih dari Cime. Jangan lupa oleh-oleh kalau mau datang Manado kata. Pasti lama Kang. Next, aku mau baca dulu untuk SMS yang masuk ya siang hari ini. Halo, selamat siang. Torang, Indeng Ibu Yusya dari Perum Gria Rizki Kolongan, Kecamatan Kalawat, Minasa Utara. Mau request lagu dang, judul Sayang Jadi Begini, yang nyanyi Isti Yulistri. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas. Halo, selamat siang Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang, Ibu Lina ini. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Yusya. Selamat badengar Jone, Ibu Lina. Semoga terhibur dan buat penyiar cantik Henny Trengs Torang. God bless you. Terima kasih juga untuk Terampai Ibu yang sudah gabung siang hari ini. Ditunggu jatuh lagu Kang. Terang langsungnya ke lagu-lagu yang sudah di request dan Henny akan kembali selepas 3 lagu ini untuk Sahabat Budaya.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, Schulte. Aduh, siapa ini? Kita kurang dah lihat dari tadi. Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru Angko dah cari?
1: Ucup sih aku, Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh? Kita suka baku-baku kirim, dang. Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu,
0: Oh, karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah, En.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan ke sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari baru. Jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Oke, dan Sobat Bria 15 menit melintas dari jam 1 siang. Lanjut lagi Torang dengan Torang-Torang di kesempatan siang hari ini. Tadi balik ulang Jo, ini mau baca dulu untuk yang sudah gabung tadi. Ada Julita Rompas ya. Selamat siang Kak Heni, Julita Rompas, Kini Atondano. Request lagu Noise, balik ulang Jo. Buat Kak Heni makasih, mat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga di rumah, amin. Salam budaya, Julita mau kirim buat 3 orang. Ada Ibu Yusi di Kolongan, ada Bung Kristianus Rame di Tamako, ada Sami Senduk di Rerer, yang lain nanti sabantar sore. Buat Kak Heni makasih, mat siang, Toranding Torang. Terima kasih untuk Julita Rompas yang sudah gabung di sini ya. Ada juga yang sudah gabung di live TikToknya aku. Sebentar, tadi yang belum sempat kebaca juga ya. Ada Putra Batu Kota, kalau gak salah tadi ya. Tapi sebentar, mana nih, terlalu panjang ke atas ya. Oke, Putra Batu, oh salah-salah mau baca itu kan. Request jodang lagu biar orang mau bilang apa. Dari Lola Drakel ya. Lagunya sudah disiapkan, tidak dikirim buat siapa-siapa. Ada juga yang mau request, silakan. Lagu pop Manado ya, spesial untuk siang hari ini. Request lagu daerah boleh, tapi lagu Manado. Kalau lagu daerah yang lain, ntar di jam 4 ya, sama Bung Stanley. Oke, tadi juga ada sempat request lagu, sebentar, mana nih ya. Seinjang mati kalau gak salah, Kang. Oke, Julian Sulangi. Request lagu, mana penama tak seinjang mati. Aduh, bagaimana kamu menjelaskan? Yang lain ingin gabung silakan. Ini sudah pada profil bendera-bendera semua ya. Saya juga tidak akan mau ketinggalan. Pakai bendera nanti ya. Yang sudah gabung di sini ada Cancer Aldi, ada Novri Marentek juga di live TikTok Perempat Manado, ada Antonius, ada NC Titin, Eva Edison, The Frankie. Ada siapa nih? Aku. Tapi percuma juga aku baca di sini ya, enggak bisa mendengar suaranya. Ya sudah, lanjut terunjuk ke lagu spesial untuk sahabat budaya.

Martabak Budaya Kawanua, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada punya keajaiban alam yang mendunia, yaitu Niagara Falls. Air terjun ini bukan cuma indah, mar, termasuk yang paling deras di dunia, dengan jutaan liter air mengalir setiap detiknya. Menariknya, Niagara Falls sebenarnya terdiri dari 3 bagian utama. Salah satunya yang paling terkenal berbentuk seperti tapal kuda raksasa. Pengunjung bahkan bisa naik perahu mendekati air terjun dan merasakan langsung percikan air yang menyegarkan. Saat malam hari, suasana semakin magic karena air terjun ini dihiasi lampu warna-warni yang indah. Bayangkan Jo, setelah menonton pertandingan Piala Dunia, Ngoni bisa langsung menikmati keajaiban alam yang spektakuler ini.

Terangkan saya tinggal bagus yang hadir ya. Dari penampilannya siapa nih So Injang Mati ini ya. Kina Harun, kita So Injang Mati ya. Gimana untuk sahabat budaya yang sementara menikmati kebersamaan dengan Perompet ya di kesempatan siang hari ini, yang sudah selesai makan siang melanjutkan aktivitasnya, yang sementara berbaring di rumah, di perjalanan ataupun di tempat aktivitasnya. Dan yang pasti sahabat budaya, untuk siang hari ini di Torang-Torang masih ada kesempatan kurang lebih 30 menit ke depan. Untuk yang ingin gabung silakan mau request lagu pop Manado. Selamat siang untuk Jane yang ada di Armadidi ya. Katanya siang hari ini mau request lagu Robah Itu Kelakuan. Hey, for siapa doh eh? Nggak mau kirim pasapa-sapa ini dah. Oke, yang pasti yang lain yang sementara gabung di Perompet juga bisa ya. Kalau ada yang mau ingin gabung request lagu silahkan. Wah tega banget ya Bang Abadi, awas lo ya. Oke, aku mau kirim-kirim buat siapa lagi nih. Ada Frankie, ada Joe ya, ada juga siapa lagi yang sedang gabung di live TikToknya aku, sahabat aluminium. Ada juga, oh ya Frankie makasih ya sudah kirim gift buat aku. Gak kayak yang satunya pelit amat sih, tapi like-nya banyak juga ya. Thank you ya, sudah kirim mawarnya juga. And then ada Arik juga, BG Fedas. Ini kenapa sih Bunga Badi, kamu tadi salah bangun ya? Wash your face dulu ya. Oke, aku langsung ke siapa lagi nih di kesempatan siang hari ini. Ada Cika. Cika katanya mau request lagu Mode Pesawat dari Dandi Barakati dan juga siapa nih? Dan Tena Baban ya. Katanya mau kirim salam buat teman-teman lorong yang lagi mendengarkan Perompet, yang lagi santai-santai. Baru selesai makan siang, jadi lagi nyantai nih. Oke, selamat menikmati suasana santai. Semoga terhibur tentunya selalu ya. Halo, ada Yesa yang baru gabung di sini juga ya. Selamat bergabung. Sekali lagi yang senang dengan lagu-lagu Pop Manado bisa gabung di sini untuk request lagu ya, lagu Pop Manado. Bisa kasih salam 3 orang spesial. Ada David juga yang ada gabung juga. Ada The Family, ada David ya. Selamat siang buat David. Silakan kalau Anda orang Manado atau mungkin 1, 2, 3, biar bukan orang Manado tapi senang dengan lagu-lagu Manado ya. Jadi bukan hanya orang Manado yang senang lagu-lagu Manado. Ada juga yang di luar daerah yang lumayan mungkin suka dengan iramanya, suka dengan lagu Badoncinya. Silakan siang juga buat David ya. Apa kabar siang hari ini? Selamat beraktivitas kalau lagi beraktivitas. Kalau lagi santai-santai, selamat menikmati suasana santai. Boleh request? Boleh, tapi requestnya lagu Manado ya. Karena kita main lagu-lagu Manado sekarang sampai di jam 2 siang. Kalau mau request lagu Indonesia, lagu daerah lain, atau mungkin lagu dangdut, bisa. Tapi nanti di jam 4 sore ya. Itu nanti sama Bung Stanley ya, yang akan mengawal sahabat budaya. Dan oke, di sini so ada Gina Awondatu Robah Tu Kelakuan, ada juga lagu Mode Pesawat dan Diberkati. Tadi Cika yang request ya. Ada Go siapa nih namanya kok susah amat? Gofur Gofur. Itu artinya apa sih? Ada Abah Kilin. Coba nih nama-namanya, aduh jangan terlalu unik ya, jadi aku bingung bacanya. Ayu Rauf yang sudah gabung di live TikTok Perompet juga. Ada Cornelius ya, selamat bergabung di live TikToknya Perompet Manado. David, pergi jodeng dia. Yakin? Gak nyesel nih kalau dia pergi beneran ya. Pas bangun dari mimpi beli. Makanya gak usah nontonin kalau buruk. Heran masih nongkrong juga ya, hidup lagi. Ada Merpati Tak Pernah Ingkar Janji yang sudah gabung juga, selamat bergabung ya. Terus langsung ke lagu Jo.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat, Sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi, kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan, Sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun. Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.

0: Hayu mau, tumben ngana ini biasa tajelia jawa kerja sambil jawa dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos. Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iyo nomar, tak pasti aku ini kita kuat dengar kampung halaman. Kita mau ada pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

Oke, okay, terus setting lagu bagus yang sohadir ya dari penampilan Tanto Yahya, Pigi Jodendia yang request lagu tadi, mudah-mudahan sudah terhibur di kesempatan siang hari ini. Selamat siang juga yang lagi standby di Pro 4 ya, ada Ayu Rauf, ada Cornelius, ada Cancer juga ya. Silakan Cancer kalau mau request lagu, masih ada kesempatan satu atau dua lagu ya yang akan diputarkan. Kalau memang ada waktu, karena masih ada kurang lebih 10 menit ya. Sebelum ini closing untuk request lagu Pop Manado ya. Karena nanti terus akan bergabung dengan RRI Program 4 Jakarta. Untuk suara budaya Nusantara, siapakah? Ingin bergabung ya silahkan. Cancer, jangan simpan, jangan simpan kenapa marah. Yang enggak ada di lagu kalau begitu. Kalau jangan simpan marah ada, tapi kalau jangan simpan kenapa marah enggak ada kalau itu ya. Apakah itu yang dimaksud? Lagu ini for buat Bas Fian juga ya. Oke, Bas Fian aja ya. Bas Fian katanya jangan simpan kenapa marah.

Dan ini masalam-salam yang sudah gabung di live TikToknya aku. Ada Gacibol, ya, ada Sumber Jaya, ada juga ini nggak kebaca ya, Iki ya, betul ya, Mem Femi. Hai Mem Femi, selamat siang, selamat beraktivitas, sukses selalu Mem Femi ya. Jangan lupa room sabantar nih jam 2, okay? Tambelina alias Tia, hai Tia, sukses selalu ya aktivitasnya. Ada Alfiansa, makasih, so kirim gift. Ada juga siapa nih? Ada You, ada Prim ya, ada Arisa Putra, ada Kelong juga ya, Yuda, ada Mei 14, ada Kolik, ada, aduh gak kebaca yang lain, tahan banting. Oh ya, semuanya ya, aku langsung saja ke lagu yang di request.

Oke, dan sahabat budaya, satu lagu akan mengakhiri terampai perjumpaan untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Pak Vero Tinggogoy. Kita pediri cuma forngana, salam buat Julita Rompas, Welani Wonasa, Kristianus Rame. Semoga semua ada ndak trauma deng tu gempa bumi tadi pagi, aman-aman. Untuk si dia yang lagi makan di rumah Vero, jangan lupa makan banyak dan minum ya. Jangan tak kancing. Nyanda, itu cuma host yang tambah ya. Buat Keke Heni, makasih. Bye Vero Tinggogo yang ada di Pemoro Banjar. Oke, untuk semua-semuanya, terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti di jam 2 terang, jam 2 lebih sedikit terang akan gabung dengan RRI Program 4 Jakarta. And then, Heni pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terompisan untuk baku dapat ulang lain waktu, lain kesempatan.

0: Siang hari ini Ayah tidak sendirian ya. Seperti biasa akan ada yang menemani yang jauh di sana. Kali ini jauhnya kemana Po? Kali ini Ayah mau ajak Abang Empo, kita bakal keliling-keliling Nusantara. Tapi kali ini kita agak jauh ya ke timur Indonesia. Bakal ngobrol bersama teman-teman di RRI Pro 4 Manokwari siang hari ini di Suara Budaya Nusantara, membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Karena kan setiap daerah di Indonesia punya makanan khas ya. Kalau di timur Indonesia, khususnya di Papua, ada makanan sagu ya. Bahan makanan sagu yang setiap harinya dikonsumsi oleh teman-teman di sana. Nah, ini gimana nih caranya anak-anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua? Karena kan sekarang makanan udah beraneka ragam, bahkan makanan-makanan modern juga sudah mulai masuk ke masyarakat gitu ya. Apakah nantinya akan terlupakan nih makanan-makanan tradisional? Ya mudah-mudahan sih enggak ya, tetap berdampingan dengan makanan-makanan modern. Nah, seperti apa pembahasannya di episode kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Manokwari? Sudah tersambung di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti ya, dan juga narasumber di sana juga akan kita ajak ngobrol di kesempatan kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk Line Interaktif Jakarta, Ayah undang juga pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ke 0812-1124-928. Langsung saja, Ayah mau ajak Bang Po mendengar Pro 4 di Nusantara. Kita ke RRI Pro 4 Manokwari. Di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
1: Assalamualaikum, Po. Selamat siang.
0: Salam kenal dari Jakarta ya, Kakak.
1: Salam kenal, Po. Saya Kartika di RRI 4 Manokwari.
0: Iya, baik. Kakak Kartika, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Po.
0: Iya. Kabarnya juga sehat, Alhamdulillah. Iya, Kak Kartika, mohon maaf sebelum kita lanjut ngobrol, ini kayaknya audionya, suaranya agak kecil ya Kak, dari sana ya Kak ya?
1: Oh, audionya kecil ya Kak?
0: Iya.
1: Apakah sudah
0: iya.
1: Oke ini Kak?
0: Iya, sudah oke lah ya. Okay. Mudah-mudahan lancar ya siang hari ini menemani ya, pendengar di Suara Budaya Nusantara yang kali ini membahas mengenai makanan khas di Papua itu sagu ya Kak ya. Bagaimana ya peran anak muda untuk melestarikan keberadaan sagu ini,

0: Sana dipanggilnya apa nih? Kalau kita kan abang pok, kakak di sana ya?
1: Di sini bisa kakak, bisa Maci.
0: Oke deh, kita panggil Maci aja boleh.
1: Boleh, Pak.
0: Biasanya panggil apa? Mace Tika? Mace Kartika atau apa?
1: Mace Kartika sih.
0: Oh, oke. Okay. Iya. Jadi silakan ya pendengar Perempat di Seluruh Nusantara yang mau ngobrol sama Mace Kartika dari RRI Perempat Manokwari. Dia juga narasumber di sana. Mace, sudah tersambung dengan narasumbernya, Mace?
1: Pok, kebetulan narasumbernya sedang perjalanan ke sini ya.
0: Oh, baik. Jadi kita masih menunggu ya.
1: Sebentar lagi sampai.
0: Baik kalau gitu. Ya, sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari tiba di studio Perempat Manokwari, kita juga mengundang untuk Anda pendengar Perempat di Seluruh Nusantara yang ingin bergabung siang hari ini. Kalau di sana sih udah sore ya, Mace ya.
1: Iya,
0: di Manokwari sudah sore ya. Di sini sih masih siang nih.
1: Iya. Panasnya tetap sama sih.
0: Wah, iya kayaknya merata nih Mace ya. Jakarta juga luar biasa panasnya. Siang hari ini silakan bisa berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Anda pendengar untuk cuaca maupun yang lagi dalam perjalanan lalu lintasnya seperti apa bisa diupdate juga ya. Sambil berbicara mengenai makanan khas daerah, kalau di Papua sagu ya, yang siang hari ini kita akan membahas bagaimana nih peran anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua di sana ya Mace ya. Nah ya, untuk yang ingin berkomentar juga silakan, atau ada yang mau kasih pertanyaan untuk narasumber di siang hari ini, silakan. Untuk line interaktif udah kita bisa buka ya. Line telepon 021-350-4510 untuk Jakarta. Yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124-928. Mace, ini di Jakarta sudah ada yang nelfon nih. Boleh kita sapa Mace ya?
1: Boleh.
0: Iya.
1: Langsung saja, Mpok.
0: Baik. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Halo.
0: Halo, dengan Bapak siapa ini, di mana Pak?
2: Nur Tanjung di Padang.
0: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
2: Nur Tanjung di Padang.
0: Pak Nur Tanjung di Padang ya Pak? Ya. Iya, Pak Nur Tanjung, di Manokwari ada Mace Kartika, boleh disapa?
2: Ya, selamat sore, Mace apa?
0: Kartika. Mace Kartika. Halo, halo Pak Nur Tanjung.
2: Iya,
0: Bapak suaranya terputus-putus Pak. Halo Pak. Iya, terputus sepertinya Pak Nur Tanjung. Bisa coba kembali ya, atau mau langsung ngobrol sama Mace Kartika sambil menunggu narasumber di sana juga silakan ya Mace ya. Bisa diulang Mace nomornya, silakan.
1: Bisa. Sahabat Budaya bergabung di 0812-9971-0444.
0: Ya, silakan ya, bisa langsung bergabung di RRI Perempat Manokwari bersama Mace Kartika sambil kita menunggu narasumber yang hadir di studio Perempat Manokwari ya. Tapi Mace, kalau Mace sendiri gitu ya, melihat keberadaan dari sagu ini seperti apa Mace di sana?
1: Kalau sagu ini sangat erat kaitannya ya, Pok, dengan kehidupan di Papua ini. Jadi memang sagu ini setiap momen itu selalu ada gitu. Mau kita berkumpul-kumpul, kita bakar-bakar ikan, juga ada sagunya. Gitu.
0: Jadi sudah sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Papua gitu ya Mace ya? Sagu ya, ini ya.
1: Baik. Jadi memang ini Mpok, untuk cara makannya gitu kan khas ya dari sini.
0: Betul.
1: Dan itu yang harus dilestarikan juga sih, karena kan di sini perkembangan makanan-makanan yang hype gitu kan juga sudah masuk nih.
0: Oh,
1: jadi
0: ya,
1: harapannya memang sagu ini tetap dilestarikan dari generasi ke generasi nih Mpok.
0: Iya, betul. Karena yang tadi udah Ayah singgung juga, makanan-makanan modern juga udah mulai ini nih ya, mulai hadir di tengah masyarakat ya Mace ya. Jangan sampai makanan khas Indonesia nih hilang gitu. Mace, ini ada yang bergabung lagi dari Jakarta, boleh kita sapa ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Siang.
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya, dengan Pak Nur Tanjung?
2: Iya.
0: Iya, tadi terputus Pak, silakan Pak. Bisa langsung saja apa yang ingin ditanya atau yang dikomentari Pak?
2: Di masaknya bagaimana sagu di sana?
0: Oh baik, cara mengolah sagu seperti apa untuk jadi makanan di

0: Papua gitu ya Pak ya?
1: Di Padang ini kena juga ada sagu, cuma untuk kue-kue ringan saja kan. Bukan untuk makan, bukan untuk makan pokok.
0: Iya, itu aja Pak. Ada lagi? Ya. Itu saja ya.
1: Dia ini jadi makan pokok.
0: Iya, bagaimana cara mengolahnya untuk jadi makanan pokok gitu ya Pak ya?
1: Iya.
0: Iya, baik kalau gitu. Terima kasih ya Pak Nur Tanjung ya.
1: Sama-sama.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace, tadi ada tanya tuh, bagaimana katanya cara mengolah sagu sebagai makanan utama? Karena kalau di Padang, tadi Pak Nur Tanjung, beliau dari Padang bilang kalau di sana sagu dipergunakan untuk membuat kue-kue gitu. Kalau di Papua bagaimana cara menggunakan sagu, mengolah sagu jadi makanan gitu, makanan khas? Gimana Mace?
2: Sebenarnya kalau ini memang harus sama narsumnya langsung ya.
0: Iya benar-benar. Biar lebih ini ya
2: bidangnya ya.
0: Nah, baik nanti berarti dikumpulin dulu pertanyaannya nanti ya, sambil menunggu Kak Ruth Puadi narasumber di Perempat Manokwari yang hari ini yang akan hadir di studio Perempat Manokwari ya, Mace Kartika ya. Baik deh kalau gitu, Mace kita break lagu dulu ya. Sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari. Tapi untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang tentunya ingin bergabung, silakan. Untuk line interaktif kita masih buka untuk Jakarta maupun Perempat Manokwari. Jadi silakan bisa bergabung setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih di Suara Budaya Nusantara, RRI Jakarta bersama RRI Manokwari di siang hari ini, untuk sore hari di Manokwari. Jakarta masih siang ya. Yang pasti menemani Anda pendengar Pro 4, kali ini bersama RRI Pro 4 Manokwari, membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Tadi sudah ada pertanyaan dari Padang ya, Bapak Nur Tanjung yang tanya, bagaimana cara mengolah sagu sebagai makanan? Nanti dijawab langsung bersama narasumbernya ya. Tapi yang pasti di Land Interaktif Jakarta, kita juga masih mengundang untuk Anda maupun RRI Pro 4 Manokwari, di sana masih ada Mace Kartika. Silakan yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari maupun ingin bertanya gitu ya, walaupun nanti mungkin pertanyaannya kita tunggu yang jawab narasumbernya langsung ya. Kakak Kartika atau Mace Kartika masih di sana ya, Mace?
3: Masih.
2: Iya.
3: Ini ya, sudah ada yang bergabung nih.
2: Oh, boleh. Silakan. Telepon. Iya, silakan Mace, kita sapa.
3: Halo, selamat sore. Sore. Dengan siapa dan di mana? Iya, dengan Mace Kartika.
2: Mace, mohon maaf, suara penelponnya tidak masuk ke sini, Mace.
3: Oh, Pak Susanto. Susanto dari Pontianak. Boleh Pak Susanto, salam kenal Pak Susanto.
4: Nah, ini menjadi karena saya ini orang Sulawesi. Jadi pengolahannya itu kan beberapa daerah kan berbeda-beda makanan sagu, karena dua tempat saya ketemukan itu, satu Kendari, kedua Sulawesi Tengah sendiri, itu namanya Kabupaten Botoli-Toli. Pengolahannya masih berbeda-beda.
3: Betul.
4: Ya, kalau di apa nih, di daerah Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol itu, mereka itu menyebutnya itu boit. Boit itu terbuat dari sagu. Sagu itu namanya tanah tumbang.
3: Boit ya Pak.
4: Jadi boit namanya. Jadi cuma sarangnya itu dibikin lempeng, tapi di dalamnya ditaruh ikan.
3: Ditaruh ikan ya.
4: Kalau untuk makanan seperti diminum dengan kopi, makan minum pagi atau sore hari, itu ditaruh gula merah.
3: Oh, jadi ada versi manisnya juga ya Pak?
4: Iya. Kemudian kalau lainnya itu biasa dibungkus, tapi sagunya masih basah gitu, jadi campur kelapa, terus dibungkus ya, dibungkus sama daunnya, itu baru dipanggang. Kalau di Sulawesi Tengah namanya somo. Nah, jadi di Kendari itu ada dua, jadi makan sinonggi itu seperti kita di Papua itu di popeda, cuma dia itu dimakan sama sayur-sayuran, ya, ikan-ikan dan lain-lain itu. Nah, kalau umpamanya di Papua itu kan yang tawar sendiri, bukan itu bagia. Apa masih ada tapi sekarang ini makan ikan-ikan. Kemudian apa ya, kalau apa namanya itu apa namanya tadi saya lupa saya sini ada dipanggang juga.
3: Oh iya.
4: Sagu dipanggang, ada dibungkus sama daunnya, ada juga dimasak, dibungkus sama sama daun pisang, ditaruh kacang kacang di dalamnya, taruh gula merah. Jadi memang banyak cara pengolahannya kalau di daerah-daerah lain. Gitu.
3: Jadi memang jadi berbagai versi ya Pak ya. Jadi cara pengolahan papeda di Papua ya Pak ya?
4: Tadi. Nah, oke lah, bagaimana kabarnya Pak ya? Masih ada. Oke. Selamat sore, Maci Kartika.
3: Baik, ya. Sore Bapak Susanto, terima kasih.
2: Iya, Maci di Jakarta kembali menyapa Maci, sudah ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang Pak.
2: Iya, dengan siapa di mana ini Bu?
5: Dengan Ibu Tiara di Kendari, Bu.
2: Oke, Ibu Tiara di Kendari. Bagaimana Kendari, ya. Bu? Cuacanya di siang hari ini?
5: Oh, lagi panas di sini, Bu.
2: Panas ya. Iya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Nah, untuk kali ini kita membahas mengenai sagu nih, Bunda Tiara atau Ibu Tiara bersama Mace ya. Kartika di Manokwari. Ada yang ingin ditanya atau dikomentari kaitannya dengan sagu sebagai bahan yang makanan di sana?
5: Pertanyaan saya seperti begini. Kalau masa ini masa itu sagu yang sebelum menjadi sagu atau baru mau dijadikan sagu itu topiknya Pak? Atau sudah jadi sagu sudah mau dikonsumsi seperti itu? Mm-hmm. Pembahasannya. Mm-hmm. Dan seperti sudah mau dibikin mau dibikin sinonggi atau mau dibikin sinole, kan banyak macam-macamnya. Jadinya itu sagu dibikin sinole, itu sinole itu yang campur kelapa. Terus kalau sinonggi kan dimakan dengan sayur ikan. Terus yang dicampur gula merah itu namanya kita di sini ongol-ongol. Ya, iya. Seperti itu Bu ya, kita iya. Di sini di Kendari.
2: Baik kalau gitu. Iya. Terima kasih Bunda. Iya. Bunda Tiara terima kasih ya.
5: Sama-sama. Iya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace, ternyata di Kendari juga ada tuh makanan dengan bahan sagu ya Mace di sana ya.
3: Juga yang Pak ya.
2: Iya.
3: Ya mungkin di wilayah tengah dan wilayah timur ini memang sagu ini menjadi makanan yang sudah tidak asing ya bagi kehidupan teman-teman di sini ya, Mbok ya.
2: Betul. Iya. Baik, pertanyaan-pertanyaan tadi nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya ya, Mace ya.
3: Baik. Iya.
2: Di sana Mace,
3: narasumbernya belum
2: datang ya? Juga. Belum sampai ya? Iya, baik. Iya. Kita undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung silakan. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ditanya, nanti kita tanyakan langsung ke narasumbernya gitu. Macam narasumbernya boleh diinformasikan dulu, nanti dengan siapa kita akan ngobrol dan beliau ini siapa atau seperti apa, silakan.
3: Baik, nanti kita akan ngobrol bersama pelaku usaha dan owner sagu bakar yaitu Ibu Ruth Puadi.
2: Oh baik.
3: Jadi memang selain pelaku usaha juga owner dan yang memang membidangi hal ini ya, Jadi memang mungkin nanti ada informasi yang menarik dari Kakak Ruth Puadi ini.
2: Baik ya. Iya. Nanti kita tanya langsung ya bersama narasumber di sana ada Kak Ruth Puadi, owner dari sagu bakar. Ya. Iya. Baik. Untuk Jakarta kembali kita sapa ada yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Iya, terputus ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, line telepon untuk Jakarta 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan silakan bisa ke 0812-1124928. Atau mau langsung bersama Mace Kartika di Perempat Manokwari juga boleh ya Mace ya.
3: Boleh banget, bisa sahabat budaya di 0812-9971-0444.
2: Iya baik. Eh Mace penasaran deh, Mace ini asli Papua atau seperti apa? Asli Manokwari atau?
3: Saya perantau juga.
2: Dari mana asalnya Mace?
3: Saya malah dari Jawa Tengah.
2: Lombok. Jauh ya. Dari Pulau Jawa ke Pulau Papua ya, Mace ya.
3: Iya,
2: nah, kalau Mace sendiri gimana? Boleh enggak sih cerita waktu pertama kali datang ke sana? Pasti kan adaptasi dong, ya kan? Dari
3: iya,
2: dari makanan juga pasti kan adaptasi gitu. Ini gimana kesan-kesannya, Mace, pas awal pindah ke Manokwari? Seperti apa?
3: Iya, jadi ada cerita sedikit ya, Mpok ya. Kalau di sini kan memang untuk pengenalan itu memang papeda dikasihnya. Jadi itu sagu dicampur dengan air yang mendidih. Nah, itu langsung digulung-gulung-gulung-gulung, nggak boleh putus sampai adonannya itu bagus. Nah, kalau kita sampai pas kita gulung-gulung itu putus, ya itu berarti adonannya nggak jadi.
2: Oh, gitu. Begitu.
3: Jadi memang memerlukan tenaga dan ini ya, Mpok harus setia juga, harus tetap tidak boleh terdistraksi gitu. Harus menggulung sagu sampai jadi papeda.
2: Oh.
3: Nah, biasanya kita campur dengan kuah kuning ya, kuah ikan. Jadi dimakannya nanti kita ambil piring, digulung papedanya, ditaruh piring, disiram dengan
2: kuah kuning gitu ya. Kuah kuning gitu ya. Oke, jadi nggak boleh sampai putus ya pada saat dia gulung si papeda itu nggak boleh putus ya, Mace ya.
3: Nggak boleh putus. Oh. Jadi kalau semisal terputus nih nanti teksturnya tuh tidak bagus. Kayak gimana ya, Pak ya? Kayak kita lagi nyampurin tepung ke telur gitu kan ya.
2: Iya.
3: Jadi nanti kalau terputus nih ada yang menggumpal, nah itu kurang enak.
2: Oke, gitu. Berarti ini butuh butuh ini ya, butuh teknik khusus ya, jadi butuh keahlian ya. Awalnya gimana, Mace? Kan maksudnya itu kan suatu hal yang baru ya, kalau kamu sendiri gimana awalnya?
3: Awalnya tuh sebenarnya kayak, waduh ini bisa nggak ya gitu, ternyata memang papeda ini bikin adem di perut sih. Jadi kalau semisal punya mah atau GERD gitu, cocok sih kok.
2: Cocok
3: karena
2: ya.
3: Ini dia tuh kalau sudah turun ke perut adem sekali. Jadi beda sama nasi ya, Pak ya. Nasi kan langsung kita mungkin gulanya juga banyak ya. Kalau di nasi, kalau papeda tuh enggak. Jadinya dan itu hampir setiap momen ikan bakar pun juga pakainya papeda. Kita mau kumpul-kumpul di pantai, mau bakar ikan juga tinggal bawa sagu, air mendidih sudah jadi
2: ya. Wah, kalau dilihat dari cara membuatnya cukup simpel ya, Mace ya, hanya membutuhkan air panas saja kan, setelah itu diaduk-aduk gitu kan. Iya.
3: Cukup simpel tapi memang itu tadi melelahkan kalau kita harus punya tenaga yang ekstra ini.
2: Baik, ini menarik ya. Mungkin juga ada yang pernah punya pengalaman kayak Mace Kartika, maksudnya bukan orang asli di Papua, di Manokwari, tapi harus beradaptasi ketika sampai di sana ya, Mace, dengan makanan khasnya gitu. Tapi sejauh ini gimana? Udah cocok? Udah oke?
3: Sudah oke karena di sini makanan sehat malah.
2: Mantap.
3: Dan itu pasti biasanya di kombin sama sayur pepaya, daun pepaya. Jadinya ada hint pahitnya.
2: Iya.
3: Ikannya, dan di sini ikannya tuh seger banget,
2: Mpok. Iya.
3: Beda sama di Jawa. Kalau di Jawa kan harus ibarat kata nih ini ya, Mpok, mati berkali-kali.
2: Iya. Jadi kalau di sana ikannya segar ya.
3: Segar. Jadi rasanya tuh ikannya manis.
2: Iya. Baik, Mace, ini kita ada yang mau ngobrol lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Waalaikumsalam.
2: Iya.
6: Sama Po Tiara ya.
2: Po Nana nih.
6: Oh, Po Nana.
2: Bang Kusna, iya.
6: Iya.
2: Ada Abah Kusna di Jakarta, di Manokwari ada Mace Kartika, Abah Kusna.
6: Mace itu empo ya?
2: Mace itu lebih ke ibu ya, Mace ya?
3: Mace itu ibu ya?
2: Ibu.
6: Itu emang Papua semua begitu ya, seperti di Jayapura juga Mace juga ya.
2: Mm-mm.
6: panggilannya. Oh gitu.
3: Iya betul Pak.
2: Iya.
6: Berarti udah populer di daerah, udah diumumkan gitu ya.
2: Iya emang
6: udah jadi umum gitu.
2: Iya emang udah panggilan di sana. Apa nih Bah yang mau dikomentari kaitannya dengan sagu
6: ini, makanan? Oh ya kalau masalah sagu mah memang di Ambon juga kan ada kan di daerah timur itu kan ya masakan juga. Abah juga pernah dengar ini kayak begini gitu ya. Cuman yang Abah mau tanya satu nih. Abah pengalaman di sono dulu di pegunungan ya.
2: Pegunungan mana, Bah?
6: Wamena sana, Wamena. Tadi
2: Wamena, oke.
6: Okay. Oh. Itu bukan sagunya yang Abah tanya. Ada ulat sagunya itu dimakan tuh.
2: Makan ulat sagu.
6: apa di situ di Manokwari juga ada itu masalah seperti gitu. Kalau nggak salah juga daerah Aspat juga ada itu ulat sagu itu. Dimakan itu ulatnya emang gede-gede sih po.
2: Dan itu emang makanan di sana ya gitu Bah hari-hari.
6: Kalau kayak di sini tuh barangkali ada yang namanya seperti itu loh. Rinyuh tuh apa? Laron ya. Laron tuh kan ada induknya tuh gede itu. Nah, itu kayak gitu tuh. Nah, yang Abah mau tanyain tuh apa ada itu yang ulat sagunya tuh ada ulatnya juga apakah itu juga ada yang ada diolah pernah diolah kalau sana tuh yang dimakan tuh po daerah sana.
2: Iya.
6: Abah tahu tuh.
2: Itu aja ya, Bah.
6: Kalau masakan sagu mah sering Abah juga udah pernah nyobain juga yang diginiin gino ini.
2: Oke deh, terima kasih Mbak Husna
6: untuk pertanyaannya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini nanti narasumbernya lagi nih yang jawab ya, Mace ya?
3: Iya.
2: Memang
3: info dari teman-teman yang sudah lama di sini memang kalau di Manokwari ini sagunya ini dimasak dengan saus, Mpok. Jadi memang ada ulat sagu itu memang ada. Cuma nanti mungkin lebih detailnya bersama Ibu Ruth saja ya.
2: Oh iya benar, yang lebih paham ya Mace ya.
3: Iya betul.
2: Apakah Ibu Ruth masih masih dalam perjalanan?
3: Iya.
2: Masih dalam perjalanan
3: ada
2: ya.
3: Ada halangan sedikit jadi ini sudah OTW.
2: Oh baik ya, kita tunggu ya. Mace, ini ada penelpon lagi nih dari Jakarta nih ya, Line Interaktifnya Jakarta. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
7: Halo, Waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nana. Iya.
2: Bang Leman di Tanggamus Lampu, silakan Bang Leman. Tanggamus
7: Lampu, Ponana. Halo, Maci
2: Kartika
7: Dewi Astutia.
2: Lengkap banget ya.
7: Maci, iya. Saya baca di NL ini net wajahnya langsung.
2: Lagi nonton nih.
7: Iya, nonton betul.
2: Apa nih Bang, apa?
7: Semua dua-duanya, ya oke Mpok. Maci itu kalau di sini tuh, Bibi.
2: Oh gitu.
7: Ibu Dewi, Mbak Dewi. Mbak Dewi.
2: Ya udah.
7: Bibi Maci, kalau emak ibu.
2: Iya, apa yang mau yang dikomentari nih kaitannya dengan tema kita?
7: Ini, Ponana.
2: Iya.
7: Pon Maci Dewi. Sagu kan, ini tuh kan ada tuh namanya, apa tuh namanya tuh, yang dijual keliling-keliling itu? Namanya, lupa saya tadi itu apa ya? Papeda itu sagu dibuat, tapi dijual di keliling-keliling itu dengan mamang-mamang itu, mamang keliling sekolahan anak SD gitu, apakah sama gitu, dan juga apakah di Papua sana itu nggak makan nasi gitu, itu saja, Ponana, Maci Dewi, makasih, selamat siang,
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah papeda yang ada di Papua atau di Manokwari sama dengan papeda cemilan yang dijual buat anak-anak? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu kedua, apakah di sana memang benar-benar nggak makan nasi gitu loh, hanya sagu saja atau seperti apa? Iya, gimana kalau dari Mace Kartika, mungkin ada yang bertanggapin sedikit? Sepengetahuan Mace gimana?
3: Kalau papeda yang dijual di luar Pulau Papua, yang keliling gitu itu kalau saya ya Mbak, itu rasanya berbeda sih.
2: Oh beda ya?
3: Beda. Mungkin kalau lidah kita nih, kalau di Jawa ini aci sih Mbak.
2: Iya.
3: Kalau di sini tuh memang sagu, sagu. Jadi memang dari tekstur juga beda. Mungkin yang menyamakannya adalah molor-molor ya Mbak ya.
2: Kenyal gitu ya?
3: Kenyal gitu. Jadinya Itu, tapi nanti mungkin Ibu Ruth juga bisa menjelaskan apakah ada perbedaan antara aci dan sagu gitu
2: Baik. Ya, nanti langsung jawab sama narasumber. Mudah-mudahan narasumbernya segera tiba ya. Jadi kita bisa langsung ngobrol gitu ya, Mace ya. Baik. Mace, ini juga ada WhatsApp dari Mas Orek di Jember. Ini rame siang hari ini ya. Saya sayang banget nih Ibu Ruth belum sampai ini ya. Padahal rame banget ini yang bergabung. Ada Mas Orek di Jember punya pertanyaan seperti ini. Mbak Ita, Ponana, Ibu Ruth katanya begini, sepengetahuan Ibu Ruth, adakah lahan persawahan di sekitaran Manokwari atau Papua Barat meskipun tidak seluas Pulau Jawa? Kemudian ada olahan sagu dalam bentuk apa saja yang dijual di sana? Terakhir, adakah UMKM yang menjual atau menjajakan olahan sagu di sana? Gitu, Mace, silakan nanti bisa ditanyakan ya. Mohon dicatat ya Mace ya pertanyaannya. Nanti bisa langsung tanya ke Bu Ruth kalau Bu Ruth sampai di sana ya. Iya, baik. Nah, ini pembahasan mengenai sagu sebagai makanan pokok di masyarakat Papua memang pasti udah gak asing ya Mace ya di masyarakat Indonesia gitu. Karena memang saudara kita, teman-teman kita di timur Indonesia pasti mengkonsumsi sagu gitu sebagai makanan utama gitu. Cuma tadi ada pertanyaan Bang Leman, emang benar-benar sagu aja nih yang dimakan gitu? Gak ada nasi sebutir pun gitu. Kalau Mace sendiri gimana Mace?
3: Daerah memang penasaran soal itu ya Mpok. Tapi memang di sini tentu ada, masih ada nasi.
2: Oh, Mpok, tentu ada nasi juga ada di sana.
3: Masih ada nasi.
2: Oke.
3: Okay. Jadi memang tapi memang ada beberapa momen nih kayak kalau nggak papeda tuh kurang nendang gitu Mpok.
2: Ya. Ya nggak usah jauh-jauh deh Mace. Mungkin kayak kita aja yang tinggal di Pulau Jawa ya. Ya kan, misalnya kita udah biasa makan nasi nih Mace ya. Terus ada jagung misalnya ya, atau kentang goreng, tetap aja kurang nendang gitu. Tetap dicari nasi gitu ya Mace ya. Kayak gitu ya.
3: Nasi. Belum makan nasi, belum kenyang kalau belum makan nasi begitu.
2: Ya kurang lebih seperti itulah gitu ya.
3: Betul.
2: Iya, baik. Ya Mace, kita break satu lagu lagi ya. Setelah itu kita bergabung, mudah-mudahan Bu Ruth sudah sampai ya. Ataupun kalau nanti belum sampai, boleh kita nanti mungkin via telepon aja bisa. Ya, kita break satu lagu dulu ya Mace ya. Setelah itu kembali lagi menyapa tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Manokwari. Dan di sana masih bersama Mace Kartika. Dan sudah hadir narasumber pada kesempatan kali ini di RRI Perempat Manokwari. Ada Kakak Ruth ya, pemilik dari Sagu Bakar, pegiat UMKM yang ada di sana. Seperti apa nih keberadaan sagu sebagai makanan khas tradisi masyarakat Papua di generasi muda saat ini? Halo, selamat sore untuk waktu Indonesia bagian timur ya, Kak Ruth. Halo, Mace.
2: Iya sih.
1: Iya, Mace Kartika.
2: Halo, iya, Mbok.
1: Iya, kita langsung mulai ngobrol bersama Kak Ruth di sana ya.
2: Iya, langsung saja dengan segudang pertanyaan tadi ya, Mbok ya.
1: Iya, Kak Ruth, salam kenal dari Jakarta, Kakak. Iya, Kak Ruth, ini dari tadi sudah banyak yang punya pertanyaan nih, Kak Ruth, ya. Ada yang dari Padang, Pontianak, Kendari, Jakarta, Tanggamus, Lampung. Bahkan ini juga ada WhatsApp baru nih, Mace Kartika, dari Tabanan, Bali nih. Ada Bapak Arya atau Beli Arya yang tanya, katanya bagaimana cara untuk pengolahan sagu sampai siap untuk dimasak? Memerlukan waktu berapa lama, katanya? Lalu makanan dengan menu sagu, kira-kira lauk apa yang paling populer? Nah, tadi sebenarnya udah di spill sedikit sama Mace Kartika ya. Kayak tadi apa, ikan kuah kuning gitu ya salah satunya ya. Yeah. Lauk yang cocok ya, yang biasa dipadukan dengan olahan sagu gitu, masakan sagu. Nah, mungkin bisa langsung dimulai saja obrolan di siang hari ini bersama Kak Ruth di sana dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan dari pendengar. Silakan Mace Kartika.
2: Baik, terima kasih, Mpok. Selamat sore Kakak Ruth. Kakak Ruth, ini tadi tuh sudah banyak banget yang menanyakan nih. Mungkin penasaran ya Kakak Ruth tentang di Papua ini kan memang sagu ini terkenal sekali. Nah, ini dari Padang, dari Pontianak, dari Kendari, dan dari Tabanan, ini memiliki pertanyaan yang sama nih. Bagaimana sih cara mengolah sagu ini di Papua untuk menjadi makanan pokok dan membutuhkan waktu berapa lama, serta ini tuh papeda atau sagu ini cocok enggak atau cocok untuk lauk apa aja? Mungkin bisa dijelaskan, Kak Ruth.
3: Kalau untuk prosesnya tuh dari popok sampai apa untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu itu, kalau paling tinggi 1 minggu untuk tokok sagunya itu, untuk rendam lagi kan proses apa untuk menghasilkannya punya serbuk sagu yang putih itu sagu itu paling tinggi 1 minggu. Terus untuk jadi sagu yang di forno paling tinggi kita jemur 2-3 hari, kalau tergantung cuaca. Kalau cuaca
2: kalau cuacanya lagi panas begini
3: itu 1 hari saja sudah
2: satu jadi 11 harian, atau berarti
3: tidak sampai 2 hari.
2: Oh, tidak sampai 2 hari.
3: 1 hari saja sudah kering, langsung kita ayak baru bakar.
2: Nah, kalau untuk mengolahnya, tadi kan penasaran nih Kakak Ruth, bagaimana sih cara mengolah sagu menjadi papeda? Tadi kan saya sudah spill sedikit, mungkin ada tambahan bagaimana sih Kakak Ruth untuk mengolah sagu menjadi papeda yang enak, yang adonannya pas gitu?
3: Ya, kalau untuk papeda ya tergantung, kembali juga kadang juga sagunya. Kalau sagunya bagus, berarti papedanya juga bagus.
2: Nah, itu
1: iya, baik, terputus ya bersama RRI Perempat Manokwari. Iya, di sana tadi sudah ada sedikit obrolan bersama Ruth Puadi ya, yaitu owner dari Sagu Bakar.
2: Kakak Ruth. Jadi di Sulawesi itu juga banyak olahan sagu. Nah, kalau di Papua ini apakah ada variasi olahan sagu selain papeda?
3: Kalau untuk sagu selain papeda ada bikin sagu korna, sagu bungkus yang dengan daun, ada sagu kacang juga. Bungkus dengan daun juga.
2: Oh, itu rasanya manis kah atau
3: tergantung yang buat.
2: Oh, tergantung yang buat ya. Oke. Jadi kalau tadi kan kita sudah membahas step-step untuk pengolahan dari sagu menjadi papeda dan variasi olahan sagu. Nah, kalau tadi ada Bapak dari Abah ya, ada Abah yang menanyakan beliau pernah tinggal di pegunungan Baliman. Ada ulat sagu. Abah ini penasaran apakah di Manokwari ini juga ada ulat sagu dan apakah dikonsumsi juga dan bagaimana cara mengolahnya nih Kakak Ruth?
3: Kalau untuk ulat sagu biasa kita tusuk jadi sate, baru bakar, baru tinggal makan. Ada juga yang makan mentah.
2: Oh, jadi ulat sagu. Ada yang makan mentah, ada yang dibakar. Iya. Nah, kalau makan mentah itu rasanya bagaimana nih Kakak?
3: Rasanya gurih.
2: Oh, gurih. Iya. Kalau untuk yang bakar ya
3: sama juga
2: gurih tapi
3: juga
2: ada rasa-rasa bakarannya begitu ya, Kak. Nah, kalau di sini kan sagu ini memang khas sekali ya, Kak ya. Di luar pulau ini memang di luar Papua ini ada yang jual papeda tapi bahan bakunya bukan dari sagu, Kak. Dari aci. Nah, mungkin Kak Ruth bisa membedakan apakah papeda yang di Papua dengan papeda yang dijual di luar sana itu sama atau apa beda nih, Kak?
3: Tidak, sama. Rasanya saja yang bisa tahu kalau ini dari tepung atau dari apa, biasa dari sagu apa kasbi juga kan. Jadi bisa rasanya dari rasanya.
2: Jadi ini memang beda ya, iya. Kak Ruth. Jadi memang dari kualitasnya juga beda, pengolahannya juga beda, dari awalnya juga ya, Kak Ruth.
3: Untuk pengolahannya sama, dari semua pakai air juga, maksudnya untuk olah dia. Jadi kalau aci kan juga disiram dengan air, sama dia pengolahannya, cuma rasanya
2: sih. Oh, rasanya beda. Tetap beda ya, Kak Ruth. Yang asli hanya di sini. Nah, kalau di sini Kakak Ruth, mungkin adakah lahan persawahan? Karena banyak juga teman-teman yang menanyakan apakah di Papua ini tidak makan nasi, apakah hanya sagu saja. Nah, apakah ada lahan persawahan dan mungkin ada variasi olahan selain menjadikan sagu ini jadi papeda? Mungkin ada yang kue sagu ya?
3: Iya, kue kering.
2: Iya, kue kering gitu. Kalau di sini masih ada sawah kan ya, Kak ya? Masih ada sawah, tapi memang papeda ini tidak bisa ditinggalkan ya.
3: Itu makanan ciri khas orang Papua.
2: Betul. Nah, jadi tadi tuh juga ada yang menanyakan, papeda ini cocoknya dikombinasikan dengan lauk pauk apa ya, Kakak Ruth?
3: Kebanyakan dengan ikan kuah kuning
2: dan
3: sayur kangkung.
2: Sayur kangkung ya. Oh ya, kalau pengolahan ini kan Kakak Ruth kan sebagai owner sagu bakar nih. Nah, apa saja sih yang Kakak jual di sagu bakar milik Kakak ini? Apakah ada variasi banyak atau cuma ada ciri khasnya gitu?
3: Cuma sagu gula merah aja yang kita sering jual.
2: Oh, paling sagu gula merah. Iya. Jadi memang itu kalau pengolahannya bagaimana, Kak?
3: Sagunya dijemur, kering, terus diayak lagi
2: sampai halus.
3: Ya, sampai halus. Habis itu baru dicampur dengan kelapa, terus panaskan korna, baru kita bakar.
2: Dan dicampur dengan gula merah tadi ya. Nah, kalau untuk Kakak Ruth sendiri, ini kan pelanggannya ini kebanyakan dari orang tua, anak muda, atau semua usia nih, Kak?
3: Semua usia.
2: Nah, kalau Kakak Ruth ini mengenalkan olahan sagu ini kepada generasi muda ini, biasanya bagaimana, Kak? Apakah mengikuti, seumpama ada acara, kita ikut berjualan di situ, atau seperti Kakak Ruth ada yang mewawancarai gitu di rumahnya gitu?
3: Kalau untuk ini sering ikut UMKM.
2: Oh, sering.
3: Apa, pameran.
2: Oh, pameran ya. Juga ikut. Nah, pernahkah Kak Ruth ini mengikuti pameran di luar Papua?
3: Untuk luar Papua sementara saya belum pernah ikut, kalau mama sudah.
2: Oh, jadi tapi ini memang dari generasi sebelum Kakak Ruth juga sudah ada
3: orang tua.
2: Oh, ya. Orang tua juga ini. Oke, baik. Kalau UMKM ini Kak Ruth di sini yang menjual sagu dengan berbagai variasi ini apakah banyak, Kak?
3: Sementara kita yang buat sagu semua tergantung mama-mama, yang lain juga semua masih sama. Olahannya cuma dari buat sagu korna, gula merah.
2: Oh, begitu. Jadi memang banyak juga tapi mungkin beda tangan, beda rasa ya, Kakak Ruth. Nah, kalau untuk pengolahan tadi sudah, kalau waktunya ini kira-kira berapa lama nih Kakak Ruth untuk bisa menjadikan sagu menjadi makanan?
3: Kalau untuk yang kita punya sagu korna, tergantung bakar batunya juga, apa kornanya juga.
2: Itu dibakarnya pakai,
3: iya, pakai api.
2: Api dari arang atau dari kelapa?
3: Dari kayu.
2: Oh, dari kayu. Jadi ada aroma-aroma kayunya juga. Apakah kayunya harus khusus atau bebas saja?
3: Cuma khusus.
2: Oh, ada khusus. Kayu,
3: iya.
2: Kayunya apa nih Kakak?
3: Kayu matoa atau kayu besi, kayak yang biasa sering kita bilang kayu besi. Kalau barangnya bagus.
2: Jadi memang juga ada treatment tersendiri ya Kakak Ruth. Nah, kalau menurut Kakak Ruth ini, seberapa penting nih Pak, Kak, posisi sagu dalam kehidupan masyarakat Papua nih Kak, baik dari sisi budaya maupun ketahanan pangan nih Pak Kak?
3: Penting sekali untuk kita masyarakat.
2: Jadi memang harus dilestarikan ya Kak ya. Nah, menurut Kakak Ruth ini, dengan makanan yang semakin beragam yang masuk di Papua ini, seperti jajanan-jajanan yang sekarang banyak sekali ini, bagaimana ya Kak ya cara kita tetap melestarikan sagu ini biar dikenal oleh masyarakat luas dan tentunya anak muda?
3: Harus pakai media digital lagi untuk memperkenalkan.
2: Jadi mengikuti perkembangan ya, zaman ya Kak ya. Nah, kalau menurut Kakak Ruth nih, minat masyarakat khususnya generasi muda nih terhadap konsumsi sagu ini apakah sudah cukup tinggi dari tahun ke tahun atau malah mengalami penurunan nih Kakak?
3: Cukup tinggi.
2: Cukup tinggi ya. Karena tadi ya Kak, ya. Variasi olahannya juga mengikuti perkembangan zaman, ada yang kita dicampur variasinya manis ya. Begitu ya Kak ya. Nah, kalau tantangan terbesarnya nih Kakak Ruth, adakah nih Kakak Ruth, selama Kakak Ruth ini menjadi owner sagu bakar, ada tantangan terbesar kah yang pernah dialami Kakak Ruth?
3: Banyak, sangat, itu terutama dari bahan bakunya sagu.
2: Oh, dari sagunya, walaupun di sini sumber sagunya ya Kak ya? Iya,
3: kalau kita di khususnya Manokwari kan memang tidak ada pohon sagu.
2: Oh, jadinya Kak?
3: Kita ambil dari serui, dari wasior.
2: Jadi mungkin karena terkendala jarak juga ya Kak ya? Nah, apakah sagu-sagu Kakak Ruth kan tadi dari wasior sama serui, pernah enggak Kak ngambil dari lokasi lain?
3: Sejauh ini belum.
2: Karena memang sudah langganannya di situ ya Kak? Iya. Apakah ada ciri khasnya sendiri Kak atau sama saja rasanya?
3: Sama saja.
2: Sama saja ya? Nah, kalau tadi Kakak Ruth sudah membahas soal kita harus mengikuti perkembangan digital Kak. Seperti apa nih Kak, generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah suatu budaya ini akan terus hidup atau justru perlahan ditinggalkan? Apakah generasi muda juga harus ikut melestarikan melalui sosmed gitu ya? Jadi memang harus kita harus mengajak generasi muda untuk kita harus bangga nih sagu ini harus ada. Iya, harus kita kenalkan. Jadi tidak hanya di Papua saja ya Kakak Ruth, karena memang sagu ini tadi juga teman-teman dari Sulawesi, dari Ambon kan ternyata sagu itu juga ada di sana. Jadi memang kita tidak boleh untuk meninggalkan itu ya Kakak Ruth.
1: Iya, baik. Kak Ruth dan juga Mbak Haji Kartika, waktu sudah mau mendekati jam 14 waktu Indonesia Barat.
2: Tidak terasa
1: ya. Tapi yang pasti terima kasih untuk obrolan siang hari ini di kesempatan kali ini ya. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih dari Kak Ruth Instagram atau sosial media yang dimiliki apa nih yang bisa kita lihat untuk sagu bakarnya. Ada enggak Kak Ruth?
3: Ada.
1: Ada, apa Kak Ruth? Ya. Instagram atau Facebook?
3: Di Facebook Ruth Puadi, Ruth Puadi. Kalau di IG Ruth Puadi.
1: Oh, baik.
3: Di TikTok Dewi Kis.
1: Iya.
2: Dewi Kis.
1: Iya. Baik kalau gitu nanti kita cari tahu deh ya seperti apa sagu bakarnya Kak Ruth ya. Baik, terima kasih Mbak Cikartika, Kak Ruth sudah hadir di Studio Perempat Manokwari. Terima kasih ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Mbak Cikartika dan juga Kak Ruth. Salam sehat dan sukses selalu. Ya,
2: salam Po.
1: Itu dia Bapak pendengar Perempat di Seluruh Nusantara, obrolan di kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Manokwari.
4: jam 15 waktu Indonesia Tengah.
5: Paksa balik kemari mau jual sunyata tak jual, mau diai sunyata tak diai, terpaksa korban dibuang karena efek pengaruh mau jualnya tak orang mau ambil.
6: Saya menanggapi hal ini, saya sangat sedih.
7: Perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe menyimpan harta kekayaan laut yang sangat menjanjikan. Komoditi ekonomi di bidang perikanan memiliki komoditas hasil perikanan ikan pelagis seperti ikan tuna, cakalang, layang, dan tongkol merupakan primadona masyarakat nelayan perbatasan Kepulauan Sangihe. Apalagi ditunjang dengan program Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pujiastuti yang melarang keras praktek pencurian ikan di perairan Indonesia, termasuk perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini benar-benar dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat nelayan ketika melaut mendapatkan hasil yang melimpah. Salah satunya yang dirasakan Samuel Tumonda, nelayan asal Kampung Tidore. Namun dibalik melimpahnya hasil tangkapan, nelayan justru kewalahan menjual hasil tangkapan mereka karena pihak pembeli tidak berani membeli karena mutu ikan kurang baik. Imbasnya, hasil melimpah namun sayang terbuang.
5: Ikan kalau dibuang karena efek pengaruh nyanda dais. Umpama kalau mau jual saya nyanda mau ambil, mau es dari lari, cuma marah kan es bat. Nah, dibalik karena di daerah sana kan saya pol dorong mau ambil, 2 ton paling tinggi. Sedangkan sana sudah ada isi, terpaksa balik. Tapi di sana orang bilang saya boleh, karena kekuatan cuma 2 ton, paling tinggi 8 ton. Mau di es saya nyanda es, terpaksa korban.
7: Ia menuturkan, untuk menangkap ikan di rumpon jarak 30 mil menghabiskan 700 buah es batu rumahan yang kualitasnya di bawah standar. Sementara untuk mendapatkan es batu kualitas baik untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan, harus memesan dari Manado.
5: Kalau jarak jauh bawa es, kalau 30 mil itu kerakit bawa es, itu paling kurang 700 mil, es batu es kulkas. Es kulkas buka kamari, hampir siang tinggal begini. Jadi balik kamari, kalau ikan banyak, orang mesti cari ulang es. Keliling, mana ada kulkas buat es batu. Giling ulang. Kalau es Manado kan nyanda, dan bulan-bulan. Udah kalanya orang kalau dari Manado, bos dari Manado, pesan es dari Manado kemari.
7: Menurut pemerhati kelautan perikanan, Profesor Frans Iong, kemampuan masyarakat nelayan, khususnya nelayan tangkap, sudah mumpuni. Karena mereka terbentuk dari pengalaman empiris di lapangan. Di samping itu, masukan dan pelatihan yang dilakukan oleh dinas teknis maupun melalui media yang ada, seperti media sosial, tentang tata cara mengembangkan usaha perikanan dengan baik sehingga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat nelayan itu sendiri. Namun yang menjadi masalah, tegas Frans Iong, yakni pasca tangkap, nelayan diperhadapkan dengan keterbatasan sarana pendukung. Sehingga hasil tangkapan ikan tidak dapat diolah sebagai upaya mempertahankan mutu hasil perikanan. Karena tidak dibarengi suatu program dari pemerintah untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tangkapan itu dalam rangka mempertahankan mutu hasil perikanan. Hal ini juga disebabkan tidak tersedianya infrastruktur dasar teknologi pasca tangkap seperti tidak adanya pabrik es.
8: Nah, akibat daripada tidak adanya infrastruktur dasar ini yang sebutkan tadi, pabrik es, kemudian sistem pembekuan, dan sistem penyimpanan dingin, yaitu cold storage, akibatnya pada saat musim ikan yang berlimpah, maka yang terjadi adalah ikan ini menjadi rusak. Nah, itulah sebabnya sering terjadi atau didengar masyarakat membuang ikan di laut atau membiarkan ikan itu menjadi busuk.
7: Melengkapi kebutuhan infrastruktur dasar untuk penanganan pasca tangkap ikan, Frans Iong mengusulkan teknologi sederhana agar ikan diolah dalam bentuk ikan kering.
8: Kita sebenarnya bisa memfasilitasi masyarakat untuk dapat melakukan teknologi sederhana, yaitu teknologi tepat guna, misalnya bagaimana ikan itu kita olah dalam bentuk misalnya menjadi ikan kering, ataupun dalam jumlah yang terbatas kita membuatnya dalam bentuk ikan asap. Tetapi saya menganjurkan untuk daerah ini kita jangan melihat ikan asap. Untuk kebutuhan yang lebih besar kita membuat ikan kering. Karena ikan kering ini sebenarnya teknologinya sangat sederhana. Kita memiliki sinar matahari yang sepanjang hari dari pagi sampai sore, sehingga kita boleh memanfaatkan teknologi tepat guna menggunakan wadah pengeringan ikan yang baik, dan kita dapat menghasilkan ikan kering yang bermutu, di mana ikan kering ini juga dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama dan dapat merupakan sumber protein ketika terjadi musim panceklik di mana laut kita bergelora.
7: Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wasti Kamurahan, menilai hasil tangkapan yang diperoleh sangat disayangkan jika dibuang. Sebagai wakil rakyat, dirinya mendesak pemerintah daerah memperhatikan infrastruktur penunjang seperti pabrik es batu, sehingga nelayan perbatasan Sangihe bisa sejahtera.
6: Saya menanggapi hal ini, saya sangat sedih karena di sini yang sangat dirugikan pertama adalah nelayan. Akomodasi mereka melaut tentunya ada pengeluaran seperti BBM, makanan, dan lain-lain. Begitu mereka melaut mendapat hasil, tetapi hasil tangkapan mereka tidak laku dijual. Dalam arti ikan itu sebenarnya bisa disimpan kalaupun ada pabrik es yang disiapkan oleh pemerintah. Hal ini sangat sedih karena infrastruktur kita belum memadai. Ada penampung atau pabrik es yang di Dago, tetapi itu masih belum cukup siap untuk menampung penangkapan ikan yang ada di Kabupaten Sangihe. Sebenarnya ikan yang ada di Kabupaten Sangihe ini bisa menghidupkan atau menaikkan taraf hidup masyarakat yang profesinya nelayan. Tetapi bagaimana kita mau hidup kalau misalnya pemerintah belum menyiapkan infrastruktur seperti pabrik es? Kenapa ikan itu harus terbuang atau dijual obral karena sudah tidak ada es untuk menampung ikan itu?
7: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ernest Unas, mengakui yang menjadi kendala

0: informasi di Pelabuhan Dago bahwa mutu ikan yang dijual di Dago itu sudah sangat jelek. Ikan kita memang kalau kita menangkap pada daerah yang sangat jauh, suhu kita sangat tinggi. Sehingga nelayan harus dipersiapkan dengan ais. Terjadi kendala kita juga memang infrastruktur kita, pabrik ais juga masih sangat kurang. Ais-ais yang dibeli itu hasil dari masyarakat, bukan dari pabrik ais.
1: Belum lagi kapasitas pabrik perikanan Dago yang masih terbatas menyebabkan hasil tangkapan nelayan yang melimpah, namun tidak dapat diakomodir.
0: Pabrik ais baru tersedia ada di Dago itu 3 ton, sedangkan 10 ton ini dalam keadaan rusak. Sehingga memang dalam jangka waktu dekat ini kami coba lihat kerusakan dari pabrik ais ini. Tapi terjadi kendala kita juga, infrastruktur kita pabrik ais juga masih sangat kurang. Siapan kita juga black ais juga ada beberapa yang tidak berfungsi.
1: Di samping membenahi fasilitas infrastruktur alat pendingin yang rusak di sejumlah pulau, pemerintah juga mendorong masyarakat membangun home industry untuk menampung hasil tangkapan nelayan.

0: Sari.
1: Ya.
0: Kemarin itu lihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih. Ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Di setiap daerah di dunia, selalu ada makanan khas yang mungkin hanya terkenal di wilayahnya sendiri. Tapi, ada makanan yang berhasil menembus batas negara dan dikenal hampir di seluruh dunia. Hamburger, kuliner ikonik Amerika Serikat, dengan roti lembut, daging, sayur, dan saus yang khas. Hamburger jadi simbol gaya hidup praktis sekaligus lezat. Menariknya, meskipun berasal dari Amerika, kini hamburger hadir dalam berbagai versi di setiap negara, disesuaikan dengan selera lokal masing-masing. Saat Piala Dunia 2026, stadion-stadion di Amerika tidak hanya jadi tempat pertandingan seru, tapi juga surga kuliner. Dan tentu saja, hamburger akan jadi salah satu menu yang paling mudah ditemukan di berbagai stadion, siap menemani penonton menikmati setiap momen pertandingan.

Ya, dan baik pendengar, sudah pukul 15.39 menit ya. Selamat sore untuk sahabat muda yang masih mendengarkan siaran perempat. Kita masih di nyiar lambe sore hingga di jam 20 nanti ya. Oke, tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas di siang menjelang sore hari ini ya, semoga segala tugas dan pekerjaan Anda berjalan dengan baik dan lancar-lancar saja ya.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: FM 88.6 88 AM

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

0: Selamat sore dengan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanu.

0: 88,6 FM. 11,88 AM.
1: Nyur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Baik, kembali dari Puncak Tiga Langgrung RRI Lantai 1 Perompat RRI Manado. Hadir kembali di sore hari ini, ada saya Stanley yang akan menemani Anda saudaya di New York untuk acara request sore, apalagi kalau bukan pilihan pendengar atau ragam irama Nusantara. Dan seperti biasa saudaya yang pengen gabung langsung aja di bisa lewat TikTok juga boleh saudaya, karena saya juga lagi live ini, live TikTok Perompat, dan bisa lewat WhatsApp di nomor 0853-424-00928. Ya, semoga sore hari ini segala sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar ya, untuk Anda yang masih berkutat dengan tugas dan pekerjaan, baik instansi pemerintah atau juga di instansi swasta ya. Dan saya bakal memutarkan lagu yang nantinya Anda request di WhatsApp di nomor 0853-424-00928.

bergabung lewat WhatsApp boleh, di TikTok juga boleh. Silakan Anda komen ya, mau request lagu apa ya. Jangan lupa penyanyinya ya, judulnya dan penyanyinya ya. Kalau Anda lewat WhatsApp, jangan lupa nama Anda, alamat Anda, judul lagu dan penyanyinya ya. Dan seperti biasa juga, sebenarnya saya bakal menghadirkan sebuah topik sebagai bahan obrolan kita di siang hari ini. Anda bisa mengomentarinya lewat TikTok dan juga bisa lewat WhatsApp di 0853 4240928. Tapi gimana kalau kita dengerin dulu satu lagu yang berikut ini, saudaya, di Korea, Lele Manino dan juga Eva Celia dengan Chris ya.

Oke, sahabat budaya, demikian satu lagu bagus yang sudah saya jadikan lagu pembuka kita sore hari ini dari Eva Celia ya. Ini Eva Celia ini sebenarnya yang nggak tahu ya. Eva Celia ini anaknya Indra Lesmana sama Sofia Lacuba ya. Cuman satu anaknya cewek, cantik lagi. Pokoknya wajahnya mirip-mirip antara Indra sama Sofia Lacuba ya. Nah itu dia, Discoria Lele Manino dan Eva Celia dengan lagunya Krisya ya. Ini mengenang tribut tuh meninggalnya Krisya ya. Pada waktu itu dibuat lagu ini saudaya, karena Krisya ini merupakan legend yang punya banyak prestasi dari dia masih muda sampai dia tua, sampai dia meninggal dia masih menyisakan karya-karyanya saudara ya. Dan itu lagu keren banget ya saudara. Jadi kalau sore ini enaknya kita ngangkat topik tentang makan. Ada yang belum makan sore ini saudara ya. Ya jangan sampai deh karena sibuk dan Anda jadi mengabaikan soal makan ya. Jadi kalau Anda sayang sama tubuh Anda itu ya, supaya Anda tidak sakit asam lambung ya, Anda harus disiplin ya. Disiplin.

ini makanan kampung yang paling kamu rindukan. Nah, apa kira-kira ya? Kita terbiasa ya saudaya kalau kita sering makan makanan ala-ala kampung gitu ya saudaya, yang lebih-lebih ke gimana gitu ya, lebih original gitu ya saudaya, makanannya belum ditambah-tambahin dengan yang berbau-bau modern, lebih ke asli begitu ya. Kalau daun ke sayuran gitu ya, lalapan, kalau ikannya air tawar, belum ada daging-daging begitu kan. Nah, jadi sore ini saudaya kita ngebahas makanan kampung yang paling kamu rindukan saudaya, apa kira-kira ya. Nah ya, jadi selamat sore sahabat budaya. Setiap kan di Indonesia itu kan punya daerah lebih dari berapa ya, lebih berapa daerah, berapa provinsi sekarang, dari 27 mekar jadi 30 apa 40 ya. Nggak tahu sekarang udah banyak provinsinya. Nah, setiap daerah itu kan sebenarnya punya makanan khas yang menyimpan banyak-banyak banget kenangan ya. Nah, ada yang mengingatkan kita sebenarnya pada masa kecil kita waktu dulu ya. Keluarga bahkan seseorang yang pernah hadir dalam hidup kita. Dan sore ini sahabat budaya kita berbagi cerita tentang makanan kampung yang paling dirindukan ya sahabat budaya. Apa kira-kira makanan kampung yang paling dirindukan dalam hidup kamu? Sore ini kita berbagi, kita share cerita kita tentang makanan kampung yang paling kita rindukan ya. Nah, silakan saudaranya kirim lewat pesan ya. Sayang banget kita nggak bisa telepon langsung, cuman bisa lewat pesan aja di WhatsApp ya. Ceritakan gimana makanan favorit kamu, kemudian kirim salam buat orang-orang tersayang ya. Oke, ini udah ada nih saudaranya, ada namanya Rina di Gorontalo, Tilamuta. Selamat sore Kak Stanley, ini dengan Rina di Tilamuta, Gorontalo. Iya, selamat sore juga Rina ya. Kalau Rina tuh yang paling Rina rinduin itu adalah Binte Biluhuta buatan mama aku. Dulu sih setiap minggu selalu aku ada di rumah, sekarang mama tinggal jauh, jadi jarang merasakannya gitu. Kirim salam untuk Mama Maria di Manado, Papa Johan dan adik Nita. Kak Stanley request lagu Bunda dari Melly G. Buat Kak Stanley, terima kasih. Selamat sore, God bless you. Oke, terima kasih untuk Rina di Tilamuta, Gorontalo ya. Lanjut lagi, ada yang berikutnya. Ya, masih dari Gorontalo kayaknya nih. Ini dari Fajar di Gorontalo. Selamat sore, Bung Stanley. Selamat sore. Ya, ini Fajar di Gorontalo. Kalau menurut saya, Bung Stanley, saya paling rindu yang namanya Ilabulo yang sering dibelikan ayah waktu masih sekolah. Ya, kirim salam lagu dari Rinto Harahap ayah ya. Mau dikirim buat ayah Rahman, Ibu Siti dan seluruh keluarga di Limboto. Buat Bung Stanley Matugas, selamat sore. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Fajar di Gorontalo. Next, lanjut lagi ada Mira di Marisa, masih dari Gorontalo. Selamat sore Kak Stanley, ini Mira di Marisa ya. Iya, sore juga Mira. Kalau Mira Mira rindu pisang goreng dan kopi buatan nenek saat musim hujan. Mau kirim salam untuk nenek Amina dan keluarga besar di Pohuwato. Buat request lagu Kemesraan dari Iwan Fals dan kawan-kawan. Buat Bung Stanley, selamat sore, terima kasih. Oke, terima kasih Marisa di Gorontalo. Ini semuanya diborong sama Gorontalo ya. Gimana yang lain-lainnya? Apa kabar Cici, Ica? Ica di Sulawesi Selatan, gimana kabar? Yang ada di apa Ica? Kampungnya Ica, sudah lupa.

Oke, Ica sama siapa? Aduh, ini mereka sih udah jarang-jarang gabung, jadi saya lupa-lupa ingat ya. Oke, kalau lagi monitor bisa gabung ya untuk Ica di Sulawesi Selatan sana. Ya, selamat sore aja, sehat-sehat selalu. Oke. Iya. Baik, kalau gitu kita lihat dulu. Oke, selamat sore aja nih buat teman-teman yang udah gabung lewat TikTok ya. Ya, ini ada Alfir Wisata Utama juga udah gabung, Dewi Yanti, Nico V, apa ini, Freli, Gisela Marjolen ya, Cancer juga udah gabung ya. Apa nih, baku habis. Mama Epra 3, Mama Epras, Epras apa ya, mata ini udah kabur-kabur. Mama Iwil, ini mama-mama ini semua nih. Halo, halo Run, apa, halo Run, kok halo Run sih. KCVN, apa ini, KCVN ya. Sorry Stanley Kote. Iya, siapa lagi kalau bukan Stanley? Iya toh, iya dong. Iya no. Cancer ya. Terus Jubrizal 10, Azir Tebits, Aldoe, siapa lagi? Teddy. Teddy ini kepanjangan dari Tedingin ya. Oh, Ita udah juga gabung. Mei, aduh ini nama-namanya yang disingkat-singkat. Mike M M Y Q 198. Mik 198. Hantu Tambang ya juga sore ya, Hantu Tambang. Yunus Dau juga udah gabung, disapa ya. Terus Agatha ya, Agatha, terus Jaka Gonzales, Audi Rantung juga, selamat sore Bung Audi ya. Oke guys, sekarang saya mau puterin lagu-lagu kalian ya. Jadi yang di TikTok juga boleh request lagu ya, ya. Buat my wife juga udah gabung nih, udah ngasih bunga nih buat aku. Coca-Cola 1, bunga 1 ya. Kuenya apa coba ya, kuenya balapis. Ntar saya cek dulu yang lain nih, lagu yang pertama ya, ada yang request kemesraan ya, kemesraan. Oh bukan, bunda dulu, bunda ya. Ntar saya cari dulu ya, bundanya masuk list apa enggak. Bunda, oke. Bunda dari Potret atau Meliji sama ya. Oke sobat budaya, saya tunggu di WhatsApp nomornya 0853-424-0098. Juga lewat TikTok boleh, saudaya ya, lewat mana lagi ya, Facebook juga boleh ya, saudaya. Oke, ini dia lagu yang mau turun, saudaya yang di request ada lagu dari Melly G, Bunda ya, Potret, dan juga ada lagunya Ayah dari Rinto Harahap, Kemesraan Iwan Fals, dan juga apa yang tadi ya, itu deh pokoknya saudara. Oke, yang mau gabung setelah lagu-lagu ini selesai saya puterin, Anda boleh gabung lagi. Oke, tetap di 88,6 FM Perempat RRI Manado, suara budaya Kawanua.

0: Selamat sore dan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanu.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil. Saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar. Kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun. Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
2: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Hei, Pak Budi.
1: Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja, Dang, DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pibat periksa dan.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja. Jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya no katu.
1: Lo apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Ya, dan baik, sobat yang masih barengan saya Stanley di sore hari ini, di acara request pilihan pendengar atau ragam irama Nusantara ya, sama aja. Ini ada yang masuk di TikTok live, ya, live TikTok ini lagi gempa ya, kok bergoyang-goyang. Oke, ini ada Cancer ya, Cancer alias Doni Detailing. Mana tadi? Ini. Mat sore apa ini? Salah ketik ini, bukan mat sore setan. Kok mat sore setan? Mat sore Stan. Kita Doni Detailing. Kalau kita dang ingat-ingat dulu makanan kampung itu getok. GETO, getok. Yang mamanya yang baking. Mamanya baking. Lagu pilih Akang Justin. Ya. Tunggu sama nih Don. Kita lagi suka sekali getok ya. Getok itu dari ubi kayu. Ubi kayu dan kong kasih ancur-ancur, kasih lumet-lumet begitu, purici-purici sampai jadi tak jadi magumpal begitu. Kong campur dengan gula merah. Pakai kalapa sedikit ya. Beda dengan binyolos. Kalau getok itu cuma murni begitu, sonur pakai topong, dia murni begitu. Jadi cuma ubi, kasih ancur lumet-lumet begitu, pakai gula, pakai kelapa. Mar kalau binyolos, dia mesti bikin bulat sama dengan bola begini, baru cemplungin di apa adonan tepung itu. Adonan tepung itu bisa pakai kunyit, warnanya jadi kuning, bisa enggak ya, jadi cemplung terus masukin di wajan di belanga goreng, jadilah dia binyolos. Nah ada lagi saudara ya, beda binyolos dengan cookies tai kuda. Nah kalau tai kuda mirip sih, cuman DP bahan beda. Kalau binyolos itu dari ubi kayu, kalau tai kuda dia dari batata. Atau batata bebas Indonesia apa? Ketela ya, ketela pohon. Ketela. Dari ubi maraya. Nah, ubi maraya, ubi mar je maraya-maraya begitu dang toh. Tu ubi je maraya-maraya itu saya nama ubi maraya. Nah, itu dia, jadi beda ya saudaya, Anda harus bedain binyolos sama apa tadi? Tai kuda. Nah, beda lagi dengan getok. Kalau getok itu masih belum digoreng, masih cuman ubi apa ubi kayu yang dihancurin, di lumet-lumet begitu pakai gula, terus dimakan begitu ya. Oke, jadi Cancer kamu suka getok, saya juga suka ya. Jadi saya mau pilihin kamu lagu yang berjudul Lupa Ingat, kamu mau? Lupa Ingat dari Kuburan Band. Gimana, kamu suka enggak? Lupa lagi kuenya. Ah, itu dia macam. Oke, kalau tidak suka, apa? Bilang kemari ya. Apa, Cancer? Ah, juga ini ada Muhammad Danu Fadila. Halo, salam kenal ya Bang. Salam kenal juga Muhammad Dalu Danu Fadila ya. Oke, salam kenal. Selamat bergabung dengan RRI Perempat Manado di live TikTok kita di sore hari ini. Masih di acara pilihan pendengar atau ragam irama Nusantara ya. Oke. Oren Yoya getok. Iyo karu e ucap saya aku. Oh karu e ada Ibu Nova Jane Menender. Selamat sore Ibu Nova Jane Menender, katanya sore host lebih enak pisang goreng dabu-dabu toh. Oh cop se mantap karu itu ya, sebetul itu. Oke, okay, baik. Ada lagi siapa lagi karunya yang mau masuk lewat TikTok. Cop se mari juga mari. Bikin rame nih sore-sore begini. Di luar sana karu sudah palia mendung-mendung empuk ya. Waduh, kalau dia ujang. Apa karu pokoknya saya mau makan yang panas-panas. Yo to. Tunggu, kita mau cek di HP Syato ini. Suriki berapa garni HP ya? Aduh, memang kaya sekali garni Pro Ampai. Ada apa ini? Selamat sore Bung Stanley. Kalau kita suka sekali tinyu tuan asli kampung yang campur dengan ujung sambiki. Kong pakai karo pasote, apakah itu pasote? Kita nintau tuh pasote. Oh pasote, ujung-ujung sambiki itu ya. Plus dabu-dabu roa. Salam untuk teman semua, lagu dari Gomblo. Apel ya, gitu ya. Apel pertama kali, kalau enggak ada Iwan Fals, Galang Rambu Anarki. Dari siapa ini? Ini siapa ini? Itu mulai DP wajah. Oh, Copse, Om Dev Manus ada di Kampung Jawa. Apa ya, Karombasan. Ada barengar karo angko. Oh, bagus dia ada bergabung kemari. Oh, Copse. Om Dev, nanti mau pilih Akang. Kalau yang ada Iwan Fals, itu tadi ya. Apa tadi ya? Gomblo, apel. Mana yang mana betul ya? Apel apa apel? Kalau apel, buah. Apel, ya itu. Wakuncar, wajib kunjung pacar ya. Nah, ada juga apel pagi ya. Apel siang. Oke, sahabat budaya. Tidak ada gempa kak di situ. Perasaan ada sih tadi, Kak Stanley sempat pusing tadi. Seperti, makanya tadi saya bilang kayak ada gempa gitu ya. Iya, memang gempa masih ada tadi, masih kerasa ya saudara. Tapi gimana kalau kita break dulu ya saudara, kita dengarkan lagu dulu ya. Oke, yang mau gabung lewat TikTok silakan, bisa lewat WhatsApp ya di 0853424009.
1: Le, mari rame-rame kita kumpul tapi enggak kebo. Le, bukannya nyetulo-tulo, mari kita nyanyi.

0: udah lah, kece lagi.
1: Kece lagi.
0: Jangan pusing-pusing.
1: Kece lagi.
2: Berantem ini yang enggak penting.
1: Kece lagi. Kece mi.
3: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
4: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
3: Menemani suasana santai di sore hari, Perompat Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-9928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Perompat Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanua.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
3: Etole, Mahreka Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanua.
4: Pikir-pikir, apanya, apanya, Don, yang sebelah mana, sesuai.

ya. Serta terus. Oke, sebenarnya berhubung waktu sudah semakin sore, saudara ya. Jadi ya selamat sore aja ya buat sahabat saya, mungkin baru aja pulang dari tempat tugas dan sekarang ini udah nyampe di rumah ya. Oke, selamat sore, selamat bersantai aja dengan keluarga di rumah ya, sambil minum kopi dan minum teh dengan onde-onde, pisang goreng, apa lagi, minyolos, pokoknya begitu dong. Oke, soalnya boleh gabung juga, bisa gabung juga di TikToknya saya. Saya ini buka dua TikTok ini, ada live TikTok lewat perempat juga di TikToknya saya ya. Di akun saya ini baru sedikit nih yang gabung ya. Tidak apa-apa ya. Lama-lama menjadi bukit, ini baru aja dites-tes, dicoba. Oke, Ibu Jainender, Nova Jainender katanya lagu tadi. Tadi minta apa tadi, mana saya baca ini. Os minta lagu dong, boleh judul apa-apanya dong. Nah itu, judul apa-apanya dong, dang ding dong. Udah kita seputar itu. Dari Watu Lambot, Tondano. Oke, lagunya sudah saya putarkan ya, Ibu Nova Jainender ya, di Watu Lambot, Tondano. Baru ada yang bertanya kak, oh sudah tadi kan, ada tanda, ada rasa gempa bumi, ada sih tadi saya sempat rasa itu getarannya, tapi tidak terlalu besar ya, mungkin sekitar 4-5 skala Richter mungkin ya. Dan teman saya bilang itu kerasa banget di daerah Sangir ya, di daerah Sangir itu terasa apa, tanah goyangnya itu. Terus dari Bu Jain katanya terima kasih lagunya. Oke, terima kasih. Baru apa ini, dari Theodorus Yudi, aduh ini mata, Yudistira. Halo, iya, selamat sore Theodorus ya, selamat bergabung. Katanya mas dapat salam dari Mbak Mei, penyiar Pro4 Malang. Katanya sehat selalu dan semangat siarannya. Oh, ya salam balik juga buat Mbak Mei ke di Pro4 Malang ya. Iya, semangat juga ya untuk Mbak Mei Pro4 Malang ya. Sukses selalu. Oke, Theodorus, iya. Mau request lagu apa Theodorus? Iya, jangan lupa ya. Request dulu. Au. Oh. Lupa ini tadi. Sorry Dev, kita lupa masukin yang apel ya. Aduh ini, dia sudah minta ini apel. Dari Gomblo ya, oke ini siap untuk saya putar ya Dev ya, oke. Oke, dan silakan yang mau gabung lewat WhatsApp, lewat TikTok juga boleh. Katel nih hidung ya. apa ini kak, boleh minta jadwal? Oh boleh, sabar ya, nanti saya kirim. Oke. Okay. Ada lagi silakan di 0853424009928 nomor WhatsApp-nya. Sambil saya mau baca ini ada lagi yang masuk. Ada siapa ini? Ada Robi Sugara di Gorontalo Utara. Selamat sore Bung Stanley, selamat sore. Dengan Robi ini di Gorontalo Utara, saya paling rindu makan ikan bakar hasil tangkapan ayah sendiri. Kirim salam untuk keluargaku di Kuandang dan sahabat-sahabat nelayan. Request lagu untuk kita renungkan dari Ebin GAD. Oke, boleh. Terima kasih Bung Stanley, selamat sore. Ya, selamat sore untuk Robi di Gorontalo Utara ya.
Lanjut dari Lina di Tilamuta lagi nih. Selamat sore Bung Stanley, ini dengan Lina di Tilamuta. Ya selamat sore untuk Lina ya. Kalau saya rindu itu dang kue cucur buatan nenek. Setiap lebaran pasti selalu ada. Kirim salam untuk keluarga besar Kalumata dan seluruh pendengar setia radio. Untang-untang nih yang siaran Kalumata dikasih kirim buat Kalumata ini. Request lagu Bung Sten, kasih Putih Glenn Fredly buat Kak Stanley. Terima kasih, selamat sore. Oke, selamat sore untuk Lina di Tilamuta ya. Lanjut ada Yusuf di kampus. Selamat sore Kak Stanley, dengan Yusuf di kampus. Paling rindu itu tinutuan buatan mama saat masih tinggal serumah. Kau kirim salam untuk mama Yuliana, adik Dika dan semua keluarga yang ada di Manado. Request lagu yang terbaik bagimu ada band featuring Gita Guntawa. Oke, baik saudara, terang langsung aja. Terang mau dengar itu lagu-lagu yang sudah dipesan tadi buat Bung Devi yang request Gomblo dengan Apel. Ini dia lagunya dan selanjutnya.

0: Saya Miss Kelyando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanoa.
1: Etole, Matregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanoa.

baik sahabat break, kita lanjutkan kembali untuk acara request sore dengan pendengar Agama Irama Nusantara. Dan yang mau gabung silakan ditunggu di WhatsApp nomornya 0853 424 00928. Ya, anda juga boleh lewat TikTok live ya, Perumpat RRI Manado. Sekarang ini saya masih menunggu anda ya. Baik, kita ke yang mana ini? Ya, ada lagi penelpon nih, namanya Dewi di Bualemo, Gorontalo. Selamat sore Kak Stanley, selamat sore dari Dewi di Bualemo. Saya rindu nasi kuning yang biasa dijual dekat sekolah waktu SD dulu. Kirim salam untuk teman-teman SD Negeri 1 Tilamuta, angkatan 2010. Request lagu Kenangan Terindah Samson buat Kasteni Matuga. Selamat sore. Oke, selamat sore Dewi di Bualemo ya. Lanjut, ada siapa lagi ini? Ada Marisa, ada Sarah di Marisa. Selamat sore Kak Stanley, dengan Sarah di Marisa. Kalau saya rindu lalampa yang sering dibuat almarhumah nenek. Kirim salam untuk seluruh keluarga dan kerabat yang sedang berkumpul di kampung halaman. Request lagu Hati Yang Kau Sakiti dari Rosa. Oke, terima kasih Kak Stanley. Ya, selamat sore. Terima kasih ya untuk Sarah ya di Marisa. Terus ada siapa lagi? Arman di Tilamuta. Selamat sore Kak Stanley. Ya, selamat sore. Kalau saya paling rindu ubi rebus dan dabu-dabu yang biasa dimakan bersama keluarga. Mau kirim salam Kak Sten untuk istri tercinta Yuni, anak-anak di rumah dan seluruh warga desa Pentadu. Request lagu Rumah Kita dari God Bless. Nah, itu dia. Oke, terima kasih Kak Stanley. Selamat sore, selamat sore. Baik, kita akan dengarkan lagunya Samson ya. Samson. Kenangan Terindah. Oke, kemudian selanjutnya ya. Yang mau gabung masih ada waktu sampai sedikit ini ya. Kurang beberapa menit lagi kita akan lanjut di kidung-kidung Islami sore hari ini ya. Tetap di Perempat Sabdaya, saya langsung aja closing untuk acara ke sore kita di Ragam Irama Nusantara pilihan pendengar. Terima kasih yang sudah gabung ya sahabat budaya. Ya ternyata ternyata sahabat budaya, makanan kampung itu bukan hanya sekedar soal rasa ya, tapi di balik hidangan itu ada cerita ya, ada cerita keluarga dan juga kenangan yang selalu membuat kita ingin pulang kampung. Terima kasih untuk semua yang sudah berbagi cerita di sore hari ini. Dan sahabat budaya, makanan kampung mungkin sederhana, tapi kenangannya selalu terasa istimewa di hati. Nah, itu dia buat sahabat budaya ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune. Terus di sini di Perempat RRI Manado, suara budaya Kawanwa.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada ya, kembali kami hadir lagi untuk menyapa Anda ya, lanjutan program siar kami di kesempatan sore hari ini. Sembari menantikan untuk kami kumandangkan azan maghrib ya, wilayah Kota Manado dan sekitarnya hari ini, tepat di pukul 17.47 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, kita akan jelang untuk sholat azan maghrib ya, di kesempatan sore hari ini dengan satu lagu dari The Coffee, Ayo Sholat.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: antrian.
1: 1.
0: Di loket.
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
0: Kenapa kita berbeda? Karena kita Indonesia. Seperti tubuh kita, ada kaki, tangan, mata, telinga, dan jantung. Berbeda-beda tapi tetap satu tubuh. Sama seperti Indonesia, berbeda suku, bangsa, pulau, tetapi tetap satu Indonesia. Perbedaan itu milik Indonesia. Semua bisa berbeda, tapi kita tetap satu Indonesia.

0: 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Nyiur melambai sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut

0: adaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Etole, materi karu orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

Di tanah Belang Mengondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belang Mengondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau masuk-minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah antara. Syarat budaya pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

0: Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uli.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Baik pendengar, kita masih bersama di New York Lambai Sore dan sudah pukul 18:31 waktu di Perompat. Lanjut sebenarnya dengan informasi kita di Torang P Kampung ya. Iya, sahabat budaya di Minahasa ya, di Sulawesi Utara ini ada daerah-daerah penghasil sayuran, terutama sayur boncis ya. Seperti informasi berikut ini sahabat budaya ya, dari Tribun Manado ya, .co.id. Soalnya boncis ini merupakan jenis tanaman sayuran yang banyak ya dikonsumsi sebagai menu makanan sehat ya. Nah, soalnya boncis mengandung banyak vitamin termasuk folat, vitamin B yang membantu mencegah cacat tabung saraf dan juga cacat lahir pada bayi. Selain itu, saudara, kandungan protein vitamin C, A, K, tiamin, niacin, vitamin B6, vitamin E dan mineral pada boncis mempunyai khasiat yang menguntungkan bagian tubuh. Saudara, sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Utara turut berkontribusi dalam memproduksi boncis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan menurut data dari Badan Pusat Statistik BPS, produksi boncis di Sulawesi Utara pada 2024 yang lalu mencapai 13.931.064 kuintal. Dan angka ini saudara menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat mencapai 17.138.07 kuintal. Dan saudara, untuk kota Tomohon menjadi sentra penghasil boncis terbesar di Sulawesi Utara. Pada 2004 produksi boncis daerah ini mencapai 11.638.075 kuintal, mengalami penurunan tipis dibanding tahun sebelumnya. Nah, pendengar, lantas daerah-daerah mana yang menjadi penghasil boncis di Sulawesi Utara tahun 2024? Nah, berikut ini selengkapnya berdasarkan sudut dalam angka 2025 yang diakses tribunmanado.co.id. Untuk daerah-daerah yang menjadi daerah penghasil boncis seperti di Tomohon dengan 11.638.075 kuintal, Minahasa 878 kuintal ya. Kemudian Minahasa Selatan 820 kuintal. Kemudian Minahasa Tenggara 356,5 kuintal dan Bolamongondo Timur 209,89 kuintal. Dan sahabat budaya, daerah Bolamongondo sebanyak 26 kuintal, Kepulauan Sangihe 2,5 kuintal. Dan dalam jumlah produksi boncis Sulut tahun 2023, Tomohon 11.868,5 kuintal, Minahasa 3.179 kuintal, Minahasa Selatan 1.220 kuintal, Minahasa Tenggara 447,75 kuintal, Bolamongondo Timur 334,52 kuintal, Kepulauan Sangihe 76,3 kuintal, Bolamongondo 12 kuintal, total 17.138,7 kuintal. Demikian informasi yang kami ambil sumbernya dan dari informasi yang kami lansir ya saudara dari Tribun Manado. Dan saudara jangan kemana-mana, masih saya akan berbagi informasi lainnya masih di Torang P Kampung.
1: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik Sulawesi Utara. Tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di setiap provinsi. Salah satunya adalah tradisi Mekiwuka khas Manado, Sulawesi Utara. Di mana tradisi Mekiwuka ini sendiri adalah upacara adat suku Minahasa di Manado. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah dilewati dan permohonan kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk memperoleh banyak berkat dalam menjalani tahun yang baru. Tradisi ini diselenggarakan dengan cara melakukan pawai yang dilakukan oleh seluruh warga kampung dengan memainkan alat musik sambil bernyanyi. Tradisi ini dilakukan saat tengah malam sampai dengan pergantian tahun baru, yaitu subuh. Mereka juga mengunjungi setiap rumah dan berkunjung ke kepala lingkungan, kepala kelurahan, serta para tetua kampung. Biasanya diadakan pada tanggal 31 Desember setelah masyarakat melakukan ibadah ucapan syukur di gereja masing-masing. Hingga saat ini, tradisi Mekiwuka masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat suku di Minahasa, Sulawesi.

0: Ya, dan baik pendengar, masih bersama saya Stanley di Nirwana Besore untuk program acara di Senandung, ya, di Torangpe Kampung, ya, Saudaya. Dan baik Saudaya, kalau tadi kita sudah mengetahui desa-desa mana yang menjadi desa penghasil sayuran, khususnya sayur wortel, sayur boncis, ya. Saya buncis. Nah, sekarang ini saya mengajak Anda ke daerah penghasil beras dan padi di Sulawesi Utara yang ada di daerah Bawamondo, ya. Itu merupakan daerah terbanyak menghasilkan beras. Ya, ada 14 daerah di Sulawesi Utara sudah yang menjadi penghasil padi dan beras. Dan dari data BPS mencatat Kabupaten Bawamondo ini menjadi daerah penghasil terbesar. Dan produksi padi Sulawesi Utara pada Januari hingga September 2025 diperkirakan mencapai 265.000 53.000 ton gabah kering giling, ya. Nah, inilah informasi selengkapnya. Sampai sejumlah daerah di Sulawesi Utara merupakan sentra produksi padi dan beras. Dan menurut data Badan Pusat Statistik mencatat produksi padi Sulawesi Utara pada Januari hingga September 2025 diperkirakan mencapai 265,53 ton gabah kering giling. Gabah kering giling ini, ya, singkatannya, merupakan gabah yang sudah dikeringkan, ya, hingga kadar airnya maksimal 14% dan siap untuk digiling menjadi beras. Saudara, jenis gabah ini menjadi standar utama dalam statistik produksi padi dan perdagangan karena kualitas yang stabil mempengaruhi harga dan kualitas beras akhirnya mempengaruhi harga dan kualitas akhir kualitas beras akhir serta penting juga untuk ketahanan pangan. Sahabat budaya, jika 265,53 ton gabah kering itu digiling, ya, dikonversikan, jumlah tersebut setara dengan produksi beras sekitar 149,21 ton. Dan sahabat budaya, di Sulawesi Utara, Kabupaten Bawamondo menjadi daerah dengan kontribusi terbesar, ya. Pada 2025 Bawamondo menghasilkan sekitar 150,08 ton pada GKG yang diperkirakan setara dengan 84,33 ton beras.
1: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik, tapi sekarang lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
2: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik pendengar, sudah pukul 19 ya, waktu sekarang di Perempat untuk Sahabat Budaya yang masih mendengarkan Perempat RRI Manado ya. Di senja ini semoga Anda semuanya ya dalam suasana yang menyenangkan di hari ini, soalnya hari Senin banyak yang mungkin pulang dari tempat kerja, sekarang lagi santai, lagi capek, lagi menikmati suasana kebersamaan dengan keluarga ya, setelah tadi seharian Anda sibuk dengan tugas dan pekerjaan ya, saudara yang menyita waktu dan juga pekerjaan ya, menyita waktu dan tenaga ya saudara. Dan saat ini saya masih akan lanjut untuk Senandung Bohusami ya Sahabat Budaya. Untuk itu Anda jangan dulu kemana-mana ya Sahabat Budaya, karena saya masih akan melanjutkan untuk acara selanjutnya, tetap di Perempat.
1: Pas jam 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
2: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: Etole, Matrega Rutoran di program 4, Suara Budaya Kawanoa.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

Salak Pangung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangung di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa, Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangung dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak.

0: Oke. Dan tanah makan salak.
1: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
0: 2 hektar setengah. Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
1: ada?
2: Kalau sekarang kebetulan.
1: Kalau kebetulan musim. Kalau 1 tahun cuma 2 kali.
2: 1 tahun 2 kali panen.
1: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
1: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
1: Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: So, berapa lama jadi petani dan Pak?
1: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak panggung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
1: Iya.
2: DPB beda apa Pak?
1: DPB keunggulan tidak kasih kawin. Tidak kasih kawin.
2: Jadi dia langsung keluar begitu. Ya.
3: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
1: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi, kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama, tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi. Kalau juga dalam pengiriman juga, kalau tidak ada kapal, itu kesulitan. Gitu. Jadi kalau Manado tidak kapal, mesti lari ke gitu.
3: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
4: Sekarang lagi panen salak.
2: Ini kalau cara panennya bagaimana?
4: Ya tentunya orang mesti kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan. Juga orang bawa alat biasa disebut peda kalau di.
2: Peda.
4: Atau kalau bahasa Indonesianya
2: parang.
4: Parang, ya parang. Okay.
2: Mar biasa kalau ini panen sendiri atau juga pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
4: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri. Bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
3: Produksi buah salak Pangu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
5: Jadi untuk produk dodol salak ini yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
6: buahnya
5: yang buahnya
6: dari sini ya.
5: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
3: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah desa.

Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

Saya Miss Kelyando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanoa.

0: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
2: Sama tanam supaya tumbuh rambutan.
3: Oke, siap.
0: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Oh, ini no yang kita suka. Kapan kita mau dapat doi cepat pagi ini? Mantap. Hey, bro. Aduh. Bro, sudah paling sukses mana ini? Kita kira sempat pe motor tu datang parkir di muka. Mana tu pe motor dah?
1: Oh, iya bro. Tapi motor itu. Mana mau tahu? Bagaimana kita boleh mendapat itu dia?
0: Gampang bro, karena tahu kita cuma ada download nih aplikasi.
1: Sini, tak kasih tahu, kok gak dapat daftar?
0: Hah? Bro, gak ada apa maksud? Ada dapat beli ini motor karena ada baju di online? Aduh, maaf jo kita. Kita nih mau kalau ada cara begitu. Kenapa kita pesudara kan siang? Sampai sekarang kurang hidup deng Pak Uta. Mau ingin tahu? Kalau itu semua support mainan sistem, ujung-ujungnya, oh yang sengsara anu.
2: Setiap rupiah yang didapat dari hasil berjudi hanya akan membuat hidupmu jatuh dalam keterpurukan. Untuk itu, hindari judi online.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dan kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Puyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffold dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wali atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanoa.

Ya, dan sore sudah waktu menunjukkan pukul 19 lewat 47 menit ya, waktu di perempat. Ya, kita masih di Kawano sore, Saturday, senang untuk Senandung Bosami kita sore hari ini ya. Dan ini ada sebuah informasi mengenai tarian Kawasaran ya, saudaya. Di balik tarian Kawasaran dari ritual menjadi kesenian ya, saudaya. Seperti informasi dari tribunmanado.co.id, pada saat ada semacam kunjungan tamu istimewa ke Sulawesi Utara, khususnya di Minasa, ya itu saudaya tak jarang ya, mereka mengadakan penyambutan dengan Kawasaran atau yang lebih dikenal dengan Kabasaran ya. Nah, saat ini kita membahas soal sejarah tarian khas Minahasa menurut beberapa sumber budayawan Minahasa, sahabat budaya. Nah, sahabat budaya, menurut seorang budayawan Minahasa, Freddy Wawor, bahwa awalnya dari ritual masa sau atau menggerakkan pedang untuk membuka jalan atau menggerakkan pedang untuk melindungi diri. Nah, sahabat budaya, ritual ucapan syukur dan permohonan yang merupakan bagian melindungi diri saat orang Minahasa terancam dari sakit penyakit atau menghadapi peperangan atau mengatasi ancaman terhadap masa depan kehidupan spiritual dan juga fisik seperti ancaman musuh. Nah, itu dia ya penjelasan dari Freddy Wawor ya, seorang budaya Minahasa. Nah, kemudian sahabat budaya, seiring masuknya bangsa Eropa atau VOC ke tanah Minahasa dan terjadi komunikasi ritual seperti itu, kemudian dilarang, kemudian menjadi Kawasaran yang berasal dari dua suku kata kawak artinya melindungi dan asaran artinya bersifat, atau jika digabungkan seperti seorang pelindung atau yang melindungi. Sahabat budaya, pada awalnya kan orang luar dilarang ikut atau melihat ritual tersebut, namun akhirnya bisa juga menyaksikannya ya. Nah, jadi bisa disaksikan oleh banyak orang. Dan selain itu, pengaruh penyebutan bangsa Eropa itu juga sehingga menjadi kebesaran ya, seperti yang diketahui saat ini. Maksudnya adalah mereka ini melindungi tamu atau membuka jalan orang yang dipercayakan atau orang besar terkemuka yang datang di Minahasa, sehingga mereka bisa merasa tenang, merasa aman ya. Nah, menurutnya pakaian yang digunakan Kawasaran pada masa itu berbeda dengan sekarang, sebab zaman dulu laki-laki hanya pakai celana dalam dari kulit kayu. Namun saat keluar hendak perang kan menggunakan perlengkapan lain, sehingga seperti orang pakai baju. Dan sebab kain pada masa itu sangatlah mahal dan atribut yang mereka gunakan adalah barang hasil perang ya. Nah, ia mengatakan saudaya bahwa seorang Kawasaran itu bisa tampil dengan muka sangar dan menakutkan, dimaksudkan supaya miliki hati yang berani dan bijak, namun juga ada kasih. Sebab perang juga akan untuk melindungi diri dan kehidupan. Dan budayawan lain, Bode Talumewo, punya pendapat sendiri yang berbeda sedikit. Menurutnya adalah ritual masa sau atau ritual untuk membunuh musuh. Itu terjadi sekitar tahun 1679, namun karena sudah masuknya VOC dan juga Belanda saat itu serta ada kerjasama, sehingga ritual seperti itu dilarang dan Kawasaran diminta oleh Belanda untuk menjadi penjaga keamanan seperti Hansip. Nah, sahabat budaya, mereka untuk melindungi dari serangan musuh seperti bajak laut ya. Dan dijelaskannya kemudian sekitar tahun 1800-an Kawasaran ini menjadi sebuah seni ya. Dan awalnya memang dari perang, kemudian diformulasi menjadi sebuah seni untuk menyambut para pembesar atau tamu-tamu besar, sehingga disebut Kabesaran hingga saat ini.
Ya, dan sebenarnya pementasan Kabasaran atau Kawasaran bisa menampilkan deretan pemain menggunakan kostum kain dan berwarna merah dengan kain tribut lainnya, serta membawa senjata semisal perang, tombak, dan juga tameng. Ya, dan sahabat budaya, para pemainnya itu biasanya ya, mereka berhadapan-hadapan dan dipimpin oleh seorang pemimpin. Biasanya itu diawali dengan penghormatan atau sumingi dalam bahasa Tomburu dan sumiri dalam bahasa Tontemboan. Saudai saat itu pemimpin Kawasaran berdoa kepada Tuhan yang diikuti dengan gerakan sumaru atau gerakan menghadap seluruh mata angin. Artinya mereka sudah berserah kepada Tuhan dan siap menghadapi tantangan apapun yang hidup, apapun yang dihadapi, ya, jelas Freddy Mowor. Nah, sahabat budaya kemudian dilanjutkan dengan sumo kaele atau lebih populer di tengah masyarakat dengan cakalele atau simbolisasi dari perang atau bertarung. Nah, sahabat budaya, pada saat selesai perang dilanjutkan dengan ungkapan kemenangan Maleonda. Saat itu mereka menari, kemudian ya mereka menari gembira ya karena sudah selesai perang ya, dan dilanjutkan dengan kumoyak atau menghormati lawan atau mengantar jiwa melalui upacara doa dan menyanyi. Nah, itu dia sahabat budaya, di balik tarian Kawasaran ada dari ritual ini bisa menjadi sebuah kesenian ya. Oke, saudara jangan kemana-mana. Nanti jam 20 ada rekan Joyce ya yang akan menggantikan posisi saya di Nyor Lambai Sore. Dan pendengar, saya akhiri sampai di sini dulu. Tetap mendengarkan terus RRI Pro 4 Manado, Suara Budaya Kawanua.

Sahabat budaya dari setiap suku yang ada di daerah Sulawesi Utara mempunyai banyak keanekaragaman seni tari. Salah satunya adalah tarian Mahambak Bantik berasal dari masyarakat suku Bantik yang tinggal di Kota Manado, Minahasa, bahkan di wilayah Mongondo. Tarian ini sering dilakukan pada saat pertemuan suku Bantik sebagai ungkapan kegembiraan serta kebahagiaan ketika mereka bertemu satu dengan lainnya.

0: salah satu pengurus aliansi masyarakat adat Bantik, juga pelatih tarian Mahamak Bantik di Kelurahan Adat Bantik Bengkol Manado, Yuneke Koyuko menuturkan, tarian ini terjadi ketika masyarakat suku Bantik di beberapa tempat yang jauh rindu untuk melakukan pertemuan satu dengan lainnya.
1: Tarian Mahamak Bantik itu terjadi karena dulu masyarakat adat Bantik itu hidup terpencar-pencar. Ada yang seperti di Kalasei, Malalayang, Bailang, Buha, Bengkol, Talawaan Bantik, bahkan ada di daerah Bola Mongondo sana, dua kampung yang ada di sana, Kampung Bantik, Somoit dan Tanamon. Karena jarak yang begitu jauh dan terpisah-pisah, maka mereka sulit melakukan pertemuan. Sementara mereka sangat rindu untuk bertemu sesama anak suku Bantik. Bila itu terjadi pertemuan, maka mereka bergembira dan melakukan yang namanya tarian Mahamak Bantik.
0: Tarian Mahamak Bantik ini juga terbagi atas dua jenis, yaitu tarian Mahamak Bantik asli dan imbasan atau tarian Mahamak yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian Mahamak Bantik itu ada terbagi dua, yang disebut Mahamak asli dan Mahamak imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau Mahamak asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau Mahamak imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari Mahamak Bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahamak Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari, pemain Mahamak Bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian Mahamak Bantik dari Sulawesi Utara.

0: saya ingin memperjuangkan hak dari para penyandang disabilitas.
1: Saya ingin memperjuangkan hak-hak daripada penyandang disabilitas. Saya ingin mengabdi di kantor pemerintah agar saya menjadi sampel daripada mereka, supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenaga kerjaan.
0: Di bidang ketenaga kerjaan.
2: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilong Kabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
3: Oke.
4: Setiap kan terampil alat rusak, kemudian terampil apa? Ini orang kesana komputer. Lalu yang coba berpadi ya sampai kamar dia soalnya sih.
2: Nama pemuda itu Muhajir Sulaiman. Dia adalah penyandang tunawicara, bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
0: Saya sudah jelaskan. Yang mana penyandang disabilitas harus diperlakukan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
2: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan,

0: Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
1: Saya sudah berusaha, cuma ya suara saya kan cuma ya itu saja dianggap saya cuma main. Padahal saya cuma main, saya sudah dengan pernyataan saya demikian.
0: Sejak kecil, Muhajir Suleman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia. Selama 10 bulan, mereka dilatih untuk siap memasuki dunia kerja. Dan Muhajir mengambil bidang keterampilan desain grafis dan teknisi komputer. Pasca pelatihan, Muhajir mengajukan berkas menjadi tenaga honor pemerintah Provinsi Gorontalo. Namun, sampai hari ini, ia belum juga menerima panggilan untuk bekerja. Meski begitu, Muhajir tidak merasa kecewa, apalagi sampai berputus asa. Ia yakin potensi diri yang dimilikinya dan mampu untuk hidup mandiri tanpa menjadi beban bagi orang lain.
1: Memang kemarin saya sudah ajukan permintaan di instansi pemerintah provinsi untuk penyandang disabilitas. Walaupun saya tidak terakomodir, saya tidak pernah kerja. Artinya saya diterima, yang penting saya sudah punya keahlian tersendiri dengan komputer.
0: Muhajir Suleman lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ia tumbuh di lingkungan yang menerimanya apa adanya. Sebagai orang tua, Soeharto Suleman selalu mendorong cita-cita sang anak. Apabila diberi kepercayaan, Soeharto yakin anaknya itu akan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan bidang yang diminatinya.
2: Misalnya kalau seperti itu dia punya cita-cita, kita orang sebagai orang tua kan nggak dukung. Dia anu kan dia tinggi-tinggi diminta, nunggu-nunggu ada yang suruh kasih, kita tolong sama dia mau perbaiki alat-alatnya, dia di laptop.
0: Untuk difabel seusianya, Muhajir ternyata memiliki pikiran terbuka. Ia kerap menyampaikan gagasan kepada siapa saja demi terwujudnya inklusi sosial yang menyentuh kebutuhan difabel. Berjuang menjalani takdir, mengesampingkan belenggu keterbatasan, membuatnya tangguh menghadapi beban hidup. Muhajir Suleman tetap berkarya, memberikan manfaat kepada orang lain. Iwan Pierre dalam Hari Jiwaku Menangis, sebuah memoir. Ketika Anda berfokus pada disabilitas seseorang, Anda akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Begitu Anda belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, Anda secara tidak sadar belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya? Tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
4: Etole Magregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Etole, materi garu orang di program 4, Suara Budaya Kawan Nuan.
3: Tahukah Anda, menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Nuan.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.
3: Etole, Magregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Handphone aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Etole, Mahregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang dan bilang, kamu ini yang nyatong putulan kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengingat.

untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

0: Meskipun tradisi bayar tulang atau alkudus merupakan sebuah keharusan yang patut dipenuhi oleh setiap lelaki suku Moi yang sudah menikah, namun tradisi ini mulai terkikis seiring perjalanan peradaban suku Moi dan juga dikhawatirkan akan tergilas oleh perkembangan zaman. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moi, Silas Ongge Kalami menyadari bahwa kebudayaan Malamoi, khususnya tradisi adat bayar tulang, telah mendapat ancaman dari kekuatan budaya lain yang secara masif telah menerobos masuk ke dalam sistem peradaban masyarakat Moi.
1: Nah, kuat tidaknya sebuah kebudayaan itu kan tergantung kepada pendukung kebudayaan itu sendiri. Nah, kembali kepada kita orang Moi, bagaimana kita menjaga kebudayaan kita? Karena itu sebuah kewajiban leluhur yang perlu kita lestarikan. Kita harus menceritakan itu berulang-ulang kepada anak cucu kita. Apalagi budaya kita ini kan bukan budaya tulis, budaya cerita. Nah, hilangnya ini karena pengaruh budaya luar yang masuk di tengah ini, maka mosaik budaya lokal kita ini mulai terkikis atau hilang karena orang tua kita kurang menceritakan itu kepada anak cucu mereka.
0: Kita berharap meskipun zaman terus berubah, namun aukudus akan tetap lestari dalam budaya masyarakat suku Moi dari generasi ke generasi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo untuk Pro 4 Jakarta.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Per Radio melalui FM 88,6 MHz.

Baik, dan kembali selamat malam untuk Anda, sahabat budaya dimanapun berada. Terima kasih untuk tetap setia menyatu bersama kami, perompat suara budaya Kawanua. Nyir Melambai Malam edisi hari ini, Senin 8 Juni 2026. Bersama saya Joyce, dan kali ini kita masuk di acara Malam Bagudapa. Oke, kembali selamat Bagudapa, dan untuk yang mau suka bergabung di acara ini, boleh silakan ya, ditunggu di SMS dan WhatsApp 0853424928 sampai di jam 11 malam atau pukul 23, torang pe kebersamaan di acara Malam Bagudapa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nyiruh Lambai Malam, Lambai Malam, Perempat Budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Baik, dan sahabat budaya, demikian tadi beberapa lagu untuk Anda ya. Semoga bisa menemani suasana malam sahabat budaya dimanapun berada. Kami temani dengan lagu-lagu lawas atau tembang-tembang nostalgia. Ada yang ingin request lagu sendiri, ingin memilih sendiri lagu yang ingin Anda dengarkan malam hari ini, boleh silakan bergabung, ditunggu SMS ataupun WhatsApp Anda 0853-424-1928. Oke, dan seperti biasa juga sahabat budaya, selain Anda bisa request lagu dan kirim-kirim salam, Anda juga bisa ataupun sangat diharapkan ya untuk mengomentari topik yang kami hadirkan malam hari ini tentang tanah goyang ya. Tanah goyang atau gempa bumi atau istilah internasionalnya earthquake, yang tentunya kejadiannya tidak disangka-sangka ya, tanpa diprediksi tiba-tiba sudah terjadi. Dan seperti yang terjadi tadi pagi ya, gempa dengan kekuatan yang cukup dahsyat sebetulnya, 7,7 skala Richter. Ini termasuk gempa yang kuat ya, dan bahkan di beberapa tempat ini menurut sejumlah media, baik media massa maupun media sosial, kita banyak melihat informasi ada yang terjadi tsunami kecil, ada yang terjadi pasang surut laut yang tidak normal, terjadi arus yang aneh begitu ya. Kemudian ada juga ya di Filipina, beberapa bangunan yang rusak, bahkan ada yang roboh begitu. Karena memang gempa tadi pagi itu cukup kuat, bukan hanya lumayan kuat sahabat budaya. 7,7 itu bukan main-main ya. Oke, dan sahabat budaya, kalau berbicara gempa tentunya ini bukan hal yang baru lagi ya. Hanya saja setiap kali kejadian pasti menimbulkan kepanikan, kebingungan, ketakutan bahkan. Nah, menurut sahabat budaya, gempa yang terjadi, apa yang sebaiknya dilakukan? Baik yang sementara tidur, baik yang sementara makan, baik yang sementara berkendara, yang sementara melakukan kegiatan apa saja, pastinya langsung panik ya. Ini sahabat budaya bisa berbagi komentar Anda, sebaiknya apa yang dilakukan ketika gempa tiba-tiba terjadi. Boleh juga dengan contoh ya, ketika berada di lift mungkin, ketika berada di gedung bertingkat mungkin, dan lain sebagainya. Silakan saya tunggu 0853-424-1928. Oke, selamat malam yang punya nomor ponsel 0853-1145 sekian-sekian. Selamat apa ini? Halo, selamat malam Ibu cantik, Ibu Joyce. Malam aku dapa, ini deng Ibu Jusya dari Perum Gria Rizki Kolongan Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Mau request lagu Satukan Hati Kami Berdua yang nyanyi Dian Pisesa. Mau kirim lagu ini for Ibu Lina di Waru Kapas. Selamat malam Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang. Ibu Lina, ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusya. Selamat badengar Jone. Semoga Ibu Lina terhibur, dan buat penyiar Ibu Joyce, thanks nih malam aku dapa, God bless you. Terima kasih kembali buat Ibu Jusya yang ada di Perum Gria Rizki Kolongan Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara, sudah bergabung malam hari ini. Nanti boleh juga untuk menambahkan komentar ya Ibu Jusya, terkait dengan kalau terjadi gempa apa yang sebaiknya dilakukan. Yang pasti hal pertama yang harus dilakukan itu jangan panik ya, itu saja dulu. Baru kemudian menurut sahabat budaya, apa yang sebaiknya
dilakukan ketika gempa tiba-tiba terjadi. Bisa saja komentar sahabat budaya bisa menjadi masukan ataupun pembelajaran ataupun apa ya buat pendengar yang lain begitu ya. Oke, sambil menunggu yang ingin bergabung malam hari ini di acara Malam Baku Dapa, kembali ada beberapa lagu untuk Anda, termasuk nantinya lagu buat Ibu Jusye yang ada di Perum Gria Rizki Kolongan Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara, yang malam hari ini minta lagu Satukan Hati Kami Berdua. Nanti saya hadirkan setelah lagu berikut ini.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

4 Budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Per Radio melalui FM 88,6 MHz.

Oke, baik. Apa kabar buat Ibu Jusya? Tadi lagunya sudah dihadirkan ya. Semoga sudah terhibur. Dan baik, menunggu Anda yang ingin bergabung di acara ini, silakan kirimkan SMS ataupun WhatsApp Anda 0853-424-1928. Untuk request lagu, kirim-kirim salam, dan sekaligus juga boleh untuk mengomentari topik kita malam hari ini. Menurut Sobat Budaya, apa yang sebaiknya dilakukan kalau terjadi gempa bumi atau tanah goyang atau earthquake? Oke, ini sudah ada jawaban yang masuk dari Ibu Jusye ya. 0853-1145 sekian-sekian. Ibu Jusye bilang kalau Ibu Jusye terjadi gempa atau tanah goyang, orang tidak usah panik dan teruslah berdoa minta pertolongan pada Tuhan agar supaya Tuhan bisa melindungi orang semua dari gempa bumi yang sudah terjadi tadi pagi. Semoga orang lebih berhati-hati di dalam aktivitas.

akan di luar rumah. Boleh begitu Jo, nih Ibu cantik. Oke dan demikian Ibu Jusepe jawaban. Terima kasih malam aku dapat, God bless you. Terima kasih kembali Ibu Jusepe. Memang harusnya demikian ya. Hal pertama yang harus orang ingat ketika terjadi gempa bumi itu jangan panik. Karena kalau orang so panik duluan, ya biasanya susah mau berpikir langkah apa yang sebaiknya dilakukan. Jadi kalau orang bisa mengatasi rasa panik, biasanya langkah yang terukur begitu ya. Dalam artian pikiran lebih bisa untuk bekerja, untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat sahabat budaya beserta keluarga juga tentunya selamat dari adanya gempa bumi begitu. Oke, yang lain masih ditunggu. Anda yang ingin bergabung silakan. Sekali lagi kirimkan SMS dan WhatsApp Anda ke nomor 4 0853 42 400 928. Dan menemani suasana malam sahabat budaya di manapun berada, sambil tentunya menunggu untuk Anda yang ingin bergabung kembali, ada beberapa lagu bagus untuk menemani suasana malam sahabat budaya di manapun berada.

keempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Oke, selamat malam sahabat budaya yang baru saja bergabung bersama kami Perempat Suara Budaya Kawanua. Masih di acara Malam Baku Dapa dan masih menunggu Anda yang ingin bergabung di acara ini, masih kurang lebih setengah jam ke depan ya untuk acara Malam Baku Dapa hadir di ruang dengar Anda. Sahabat budaya masih bisa untuk request lagu, kirim salam, atau bahkan mengomentari topik di malam hari ini tentang apa yang sebaiknya dilakukan ketika gempa bumi terjadi. Seperti tadi pagi, mudah-mudahan tidak ada yang lagi mandi begitu ya. Tiba-tiba gempa bumi dahsyat, kemudian tanpa pikir panjang lari keluar. Wah, ini bisa bahaya kan ya. Jadi sekali lagi, hal pertama yang harus ditanamkan dalam hati dan pikiran kalau terjadi gempa itu jangan panik, biar lebih rasional ya pikiran kita untuk bekerja. Jangan langsung panik kemudian melakukan apa saja. Orang Manado bilang atau istilahnya itu tabrak lari ya. Jangan demikian. Oke, 0822-4976-sekian-sekian. Vero Tinggogoy, apa kabar dulu Kekek Jo? Seminum susu, minum kopi sudah. Kalau minum susu, belum. Request lagu, Jangan Kau Salah Menilai dari Hari Parintang. Salam buat rekan-rekan kerja Vero di PT Bina Usaha Air Madidi. Ada Rivo, Randi, dan Sidia. Untuk Sidia, makasih nih so berkunjung ke rumah Vero tadi siang. Untuk Kekek Jo, makasih, selamat malam. Malam pada apa, by Vero Tinggogoy, Puncak Pumoro, Banjar. Komentar dari Vero Tinggogoy, kalau menurut Vero, kalau terjadi gempa yang cukup dahsyat seperti tadi pagi, Vero hanya matikan kompor dan berlari keluar rumah, pasrah dan berikhtiar sambil berdoa. Oke, ini ada, dan ada tambahan juga ya. Vero bilang kalau memang belum ajal, apapun yang terjadi, entah itu gempa bumi, banjir, tanah longsor dan lain sebagainya, pasti belum mau mati karena belum ajalnya. Karena itu semua kehendak Tuhan, kita pasrah, waspada dan mohon pertolongan Tuhan sambil berdoa. Karena rezeki, jodoh, hidup dan mati, semua itu Tuhan yang atur, kehendak Tuhan semuanya. Manusia hanya wajib berusaha, tapi tidak wajib berhasil. Semua kehendak Yang Maha Kuasa. Kalau kurang yakin, kalau kurang yakin bertanyalah pada rumput yang bergoyang. Iya, kalau yang namanya kehendak Tuhan itu memang orang harus percaya 100% ya. Karena orang pegaris-garis hidup itu semua sudah ditentukan. Tuhan sudah tentukan, jadi mau berusaha sebisa apapun, kalau memang so garis sudah, so titik itu. Tinggal bagaimana orang sebagai manusia, seperti yang dikatakan Vero ya, pasrah kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan sambil berdoa. Semoga Tuhan luputkan dari segala hal yang tidak kita harapkan. Tapi kembali lagi, kalau memang sudah Tuhan gariskan, itu sudah menjadi kehendak Tuhan, ya kita hanya bisa pasrah begitu ya. Oke, makasih buat Vero Tinggogoy. Kemudian ada tambahan, kalau lagunya tidak ada Jangan Salah Menilaiku, boleh juga ganti dengan lagu yang lain versi Hari Parintang, Hatiku Ingin Memilikimu. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini buat oleh Vero. Yang lain apakah masih ada, mumpung masih ada waktu ya. 28 menit sekarang dari jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Masih menunggu yang lain yang ingin bergabung di acara Malam Baku Dapa.

0: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

Sambai Malam, perompak budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Iya, kembali selamat malam, sahabat budaya semuanya. Terima kasih untuk tetap setia menyatu di Prompat. Masih di acara Malam Baku Dapa dan masih terus menghadirkan lagu-lagu nostalgia untuk Anda di malam hari ini. Kita sudah di penghujung acara ini dan terkait dengan topik yang saya coba angkat malam hari ini tentang apa yang sebaiknya kita lakukan ketika terjadi gempa bumi. Ya, sekali lagi sahabat budaya, ketika gempa terjadi, hal terpenting adalah tetap tenang, jangan panik, dan segera melindungi diri. Jangan panik karena kepanikan sering membuat orang mengambil keputusan yang berbahaya. Misalnya, ketika berada di lantai 2, ya, kemudian terjadi gempa, saking paniknya langsung lompat ke lantai 1. Ini kan sesuatu yang berbahaya, tapi kalau tidak panik, pastinya lebih terukur langkah yang diambil, seperti misalnya ya dengan cepat lari menuruni tangga, jangan langsung melompat ke lantai 1 ya. Kemudian gempa biasanya hanya berlangsung beberapa detik atau terkadang memang bisa mencapai hitungan menit, dan gempa yang terjadi itu bisa menimbulkan dampak besar jika kita tidak siap menghadapi situasi tersebut. Jika berada di dalam rumah atau di dalam gedung, segera merunduk, lindungi kepala dan leher, lalu berlindung di bawah meja yang kuat atau dekat dinding bagian dalam. Jauhi kaca, lemari, televisi, dan benda berat yang bisa jatuh. Jangan menggunakan lift saat gempa berlangsung. Bila sedang berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, tiang listrik, pohon besar, dan papan reklame. Cari area terbuka agar terhindar dari reruntuhan. Tetap perhatikan sekitar karena gempa susulan dapat terjadi kapan saja setelah gempa utama. Jika sahabat budaya sedang mengemudi, kurangi kecepatan dan berhenti di tempat aman. Hindari berhenti di bawah jembatan, terowongan, atau kabel listrik. Tetap berada di dalam kendaraan sampai getaran berhenti, lalu lanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Setelah gempa selesai, periksa kembali kondisi diri sendiri dan orang di sekitar. Jika ada yang terluka, berikan pertolongan pertama bila memungkinkan. Matikan listrik dan gas apabila tercium bau kebocoran atau terlihat kerusakan pada instalasi rumah untuk mencegah kebakaran. Di wilayah pesisir, gempa besar bisa memicu tsunami. Jika merasakan gempa kuat dan berada dekat pantai, segera menuju tempat yang lebih tinggi tanpa menunggu peringatan resmi. Kemudian selalu ikuti informasi dari BMKG dan pihak berwenang agar mendapat arahan yang akurat dan terbaru. Oke, itu dia tadi beberapa hal yang sebaiknya kita lakukan ketika gempa terjadi. Apalagi gempa yang terjadi secara tiba-tiba ya. Orang Manado bilang nyana ada angin, nyana ada hujan, nyana ada tanda-tanda, tiba-tiba terjadi gempa. Hal pertama, sekali lagi jangan panik, tetap tenang, dan kemudian biasanya kalau kita tidak panik, kita bisa berpikir untuk melakukan hal-hal yang logis ya, hal-hal yang bisa membuat kita tenang dan akhirnya bisa menyelamatkan diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Oke, terima kasih kebersamaan Anda sampai di sini untuk acara Malam Baku Dapa. Nanti Baku Dapa lagi di lain kesempatan untuk acara yang sama. Saya coba hadirkan beberapa lagu berikut ini sekaligus mengakhiri acara Malam Baku Dapa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

Sampai malam, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

0: Kembali lagi dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Selamat pagi untuk sahabat budaya, senang sekali terombak kudapa lagi di program awal untuk perjalanan New Normal pagi. Edisi hari ini di Selasa, lembaran yang ke-9 di bulan Juni 2026. Beragam mata acara akan hadir untuk sahabat budaya untuk pagi hari ini dan akan diawali dengan hikmah pagi, lagu-lagu rohani pilihan, dan nanti akan ada renungan singkat. Tentunya untuk memperkuat iman percaya kita kepadanya dan juga bisa menyemangati kita tentunya sebelum kita memulaikan segala aktivitas kita di pagi hari ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan sulut pagi, rangkaian informasi seputar Kota Manado dan sekitarnya. Akan hadir melengkapi terampil kebersamaan dan akan juga dihadirkan lagu-lagu dari daerah Sulawesi Utara. Akan dilanjutkan dengan suara Kawanua sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Di apa kata mereka, nanti ada satu topik yang akan diangkat dan nanti sahabat budaya akan ini ajak untuk berkontribusi untuk menanggapi topiknya, dan juga ini masih akan menghadirkan lagu-lagu dari daerah Sulawesi Utara untuk sahabat budaya sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dan akan ditutup dengan Nusantara Pagi, lagu-lagu dari berbagai daerah berserta informasinya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itu tadi rangkaian mata acara yang akan hadir untuk sahabat budaya di kesempatan hari ini di Selasa 9 Juni 2026. Terus segera masuk di Hikmah Pagi untuk kali ini.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanua.

Iya, dan sobat Bliss saat ini sudah 17 menit melintas dari jam 5 pagi ya, pastinya di Hikmah Pagi. Untuk pagi hari ini, kutipan ayat Alkitab terambil di dalam Matius 5 ayat 12 berkata, "Bersukacitalah dan bergembiralah karena upamu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu." Sahabat Bre, kebanyakan orang mengaitkan kebahagiaan dengan hal-hal menyenangkan, sukses, sehat, punya banyak teman, dan bebas dari masalah. Namun bagaimana jika yang kita alami justru sebaliknya, ditolak, dihina, dirugikan, atau merasa tidak dianggap? Apakah mungkin tetap bisa berbahagia dalam situasi yang tidak kita inginkan? Yesus menyampaikan 9 ucapan bahagia yang terdengar berlawanan dengan logika manusia. Berbahagialah ketika berduka cita, dianiaya, dan semua menggambarkan situasi yang secara manusiawi tidak menyenangkan. Tidak masuk akal untuk mengikutinya karena kebahagiaan yang dimaksud Yesus bukan berdasarkan perasaan atau situasi, tapi berdasarkan posisi hati dan hubungan dengan kerajaan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah sadar bahwa dirinya butuh Tuhan. Orang yang lemah lembut memilih jalan damai daripada membalas dendam. Orang yang dianiaya karena kebenaran tetap berdiri teguh karena tahu upanya besar di surga. Inilah kebahagiaan yang lahir dari hati yang melekat pada Tuhan dan bukan dari kenyamanan dunia. Sahabat budaya, sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk memiliki perspektif yang berbeda tentang hidup. Kita tidak hanya mengejar kebahagiaan yang cepat dan sementara, tetapi kebahagiaan sejati yang bertumbuh dari karakter dan sikap hati yang selaras dengan Kristus. Ketika kita memilih untuk tetap mengasihi ketika dibenci, tetap sabar saat ditolak, dan tetap setia saat diuji, di sanalah sukacita surgawi menyelimuti kita. Apakah kita sedang berada dalam situasi yang terasa jauh dari kebahagiaan? Jangan menyerah, karena Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa luka, tetapi Dia menjanjikan sukacita yang tidak terguncangkan. Bahagia dalam Kristus bukan berarti hidup mudah, tetapi hati yang menemukan damai dalam segala keadaan.

0: Ya mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya.
1: Halo, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Rompat, suara budaya Kawanua.

Iya, dan sahabat budaya, saat ini sudah 30 menit melintas dari jam 5 pagi. Kita tinggalkan yang sudah hadir dari Putri Siagian dengan segala perkara. Kita yakin segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Karena kita yakin dan percaya Tuhan adalah penolong dan sahabat yang setia untuk kita. Dia rela memberikan nyawanya untuk ganti dosa-dosa kita yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Dan terambil di dalam Yesaya 23 ayat 1-18, di mana dikatakan bahwa kesombongan yang ada pada diri seseorang seringkali terlahir dari caranya yang berlebihan dalam menempatkan sesuatu dalam kehidupannya. Seperti misalnya jabatan, relasi, kuasa, dan kekayaan. Di mana seorang yang bijak adalah mereka yang dapat menolak segala godaan-godaan untuk menggantungkan keberadaan serta harga dirinya terhadap hal-hal tersebut. Dengan kata lain, menjadi rendah hati dan mengandalkan Tuhan semata. Di mana Yesaya 23 ayat 1-18 mencoba untuk menyasar pergulatan klasik dalam kemanusiaan kita, yakni kesombongan. Tirus dan Sidon pada akhirnya juga dihukum Tuhan, di mana keduanya adalah kota penting di masa lampau yang berfungsi sebagai pusat perdagangan. Di mana sahabat budaya, rujukan kepada kapal Tarsis yang berasal dari Mediterania kuno menunjukkan pentingnya Tirus bagi perdagangan dunia. Sementara itu Sidon turut terhubung dalam jalur perdagangan tersebut. Namun pada akhirnya Tuhan pun merendahkan kota-kota yang megah itu. Para penduduknya merasa bahwa dalam segala kemajuan itu mereka tidak lagi membutuhkan Allah. Keruntuhan Tirus dan Sidon menjadi sebuah keniscayaan, di mana Allah sendiri yang menjatuhkannya, dan mereka diajak untuk belajar bahwa tidak boleh ada satu pun entitas yang berhak meninggikan dirinya di hadapan Allah. Berefleksi dari ayat ini, kita seperti diperhadapkan pada gerak kehidupan dunia modern yang sering mengagungkan harta, kekayaan, dan keuntungan, bagaikan ilah baru yang harus disembah. Orang-orang mengarahkan dirinya kepada hal-hal tersebut sehingga melupakan tugas dan kewajibannya yang utama, yakni menyembah dan berbakti kepada Allah semata. Allah sesungguhnya tidak menentang seseorang untuk menjadi kaya ataupun berkecukupan. Tetapi saat kekayaan itu menjadi alasan bagi kesombongannya, maka disitulah murka Allah tertuju.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Ya, dan sahabat Bria, saat ini sudah 45 menit melintas dari jam 5 pagi, masih dari Jalan Raya Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Torang alagitu yang lagi dengung hitmah pagi ya. Di dalam Amsal 27 ayat 21 sampai dengan 27. Dimana untuk ayat kutipan tentang menghargai proses bukan sekedar progres. Sahabat budaya, kehidupan modern sering mengajarkan kita untuk mengukur keberhasilan dari hasil yang terlihat melalui angka, posisi, dan pencapaian yang dapat dihitung. Kita terbiasa menilai hidup dari progres yang tampak di permukaan. Seberapa banyak yang dimiliki, seberapa cepat sesuatu dicapai. Namun Amsal Hikmat mengajak kita melihat lebih dalam. Kehidupan yang bermakna tidak dibangun hanya oleh hasil akhir, tetapi oleh proses yang dijalani dengan kesetiaan. Amsal berkata, kenalilah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan ternakmu. Kata Ibrani yang menunjuk pada pengetahuan yang intim dan berkelanjutan. Ini bukan sekedar mengetahui jumlah ternak, melainkan memahami keadaannya dengan perhatian yang tekun. Hikmat di sini menekankan proses dan melalui perhatian pada detail kecil dalam tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Alasannya sederhana tetapi mendalam. Harta benda tidak abadi dan mahkota tidak turun-temurun. Kekayaan dapat habis dan status dapat berubah. Progres hanya bertumpu pada hasil luar bersifat rapuh. Sebaliknya, proses yang dijalani dengan kesetiaan, ketekunan, keterampilan, dan pengelolaan yang bijaksana akan membentuk dasar yang lebih tahan terhadap perubahan hidup. Sahabat budaya, Amsal juga menggambarkan ritme kehidupan melalui siklus alam. Rumput lenyap, tunas muncul, lalu manusia mengumpulkannya pada waktunya. Di sini terlihat harmoni antara anugerah Tuhan dan tanggung jawab manusia. Tidak semua dapat dipercepat dan ada musim yang harus dihormati. Pada akhirnya, hasil dari proses yang benar bukanlah kemegahan, melainkan kecukupan. Pakaian dari bulu domba dan susu untuk makanan. Proses yang setia melahirkan kehidupan yang berkelanjutan. Progres yang fantastis mungkin mengesankan mata manusia. Tetapi proses yang dijalani dengan sabar, meneguhkan jiwa yang teguh dan hati yang tenang.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Oke, dan sahabat Belia tepat di jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan untuk kabar berita kita di pagi hari ini, diambil dari Harian Tribun Manado, sebanyak 143 kendaraan terjaring operasi gabungan pemeriksaan dan pengecekan kendaraan bermotor di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Operasi tersebut dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah UPTD PPD Bitung, Bapenda Provinsi Sulawesi Utara, Satlantas Polres Bitung, Jasra Harja Bitung, Dinas Bapenda Kota Bitung, Perhubungan Kota Bitung pekan lalu. Pemeriksaan dan pengecekan meliputi pajak kendaraan, SIM, STNK, buku kir dan kelengkapan kendaraan lainnya. Di mana Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bitung, Teo Rorong, menyampaikan data hasil operasi tersebut berlangsung pekan ini, di mana hari pertama operasi terjaring 17 kendaraan roda 4 dan 33 unit kendaraan roda 2. Hari kedua 17 unit roda 4 dan 33 unit roda 2. Hari ketiga 22 unit roda 4 dan 21 unit roda 2. Di mana dikatakan total kendaraan yang terjaring dengan berbagai jenis pelanggaran 143 unit. Ini dikatakan Kepala Bapenda Kota Bitung Teo Rorong dan Kepala UPTD PPD Bapenda Provinsi Sulawesi Utara di Bitung Arthur Hatuela mengatakan operasi gabungan pemeriksaan dan pengecekan kendaraan bermotor untuk menunjang peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor. Dikatakan juga PAD dari pajak ini akan sangat membantu pembangunan terutama yang ada di Kota Bitung. Ini dikatakan Kepala UPTD PPD Bapenda Provinsi Sulawesi Utara di bidang Arthur Hatuela. Sementara itu Kasatlantas Polres Bitung AKP Dwi Dea Anggraini MH dalam keterangan juga mengatakan bahwa dalam operasi tersebut ada pelanggaran kasat mata ditindaklanjuti lewat teguran dan himbauan personil Satlantas Polres Bitung. AKP Dea menghimbau masyarakat Kota Bitung agar terus dan tetap tertib dalam berkendara, melengkapi perlengkapan dalam berkendara, pajak, SIM, dan STNK. Fahri dari Jasra Harja juga mengatakan kepada masyarakat Kota Bitung agar tetap berhati-hati di jalan dan mengutamakan keselamatan dalam berkendara.

0: Sahabat budaya, kelaper tart merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelaper tart berasal dari dua kata, kelaper dan tart yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelaper tart diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelaper tart memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, Tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelaper tart.
1: Sebelas delapan delapan AM.

Masih dari Jalan Radio nomor 1 Lendra Sar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Saat ini 20 menit melintas dari jam 6 pagi. Ini mau informasikan cuaca Kota Manado dan sekitarnya dari hasil pantauan Studio Pro 4 ya. Cukup cerah untuk pagi hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi informasi menarik untuk sahabat budaya, apalagi yang hari ini punya banyak aktivitas di luar lapangan dan banyak planning untuk hari ini tentunya ya. Oke, dan sahabat budaya, untuk informasi awal yang ingin kasih di sulut pagi untuk pagi hari ini, di mana ini kutip dari harian antaranews.com ya, sebanyak 11 rumah di Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara mengalami rusak ringan setelah digetarkan gempa magnitudo 7,7 di wilayah pantai selatan Mindanao Filipina kemarin ya. Di mana selain 11 rumah warga yang rusak ringan, ada juga fasilitas umum yang rusak seperti gudang pelabuhan di Esang dan juga pagar rumah sakit ya. Seperti dikatakan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Talaut, Fredsley Ontorial ketika dihubungi melalui telepon genggam juga ya. Dia mengatakan selain rumah dan fasilitas umum rusak ringan, dua warga Raini sempat mendapatkan pertolongan di puskesmas setempat setelah syok akibat gempa. Kedua warga tersebut kemudian dipulangkan ke rumah dalam kondisi lebih baik setelah mendapatkan perawatan. Fredsley juga mengharapkan warga yang tinggal di pesisir pantai tetap berhati-hati dan waspada meskipun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah mengakhiri peringatan dini tsunami pada beberapa waktu kemarin. Di mana pada Senin 8 Juni 2026 pukul 6:37 waktu Indonesia Barat wilayah pantai selatan Mindanao, Filipina, diguncang gempa bumi tektonik dan hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki magnitudo 7,7 pada kedalaman 47 km.

0: Sari.
1: Ya.
0: Kemarin itu dilihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih. Ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
1: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
0: Lalu apa lagi?
1: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
0: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
1: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
0: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
1: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
2: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.
3: Sebelas delapan delapan AM.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, dan sahabat berita saat ini sudah 37 menit melintas dari jam 6 pagi dan tentunya terus masih di Sulut Pagi akan informasi seputar Kota Manado dan sekitarnya untuk sahabat budaya. Di mana kali ini sahabat budaya Henny punya informasi lanjutan torang ke informasi perakhiran cuaca Kota Manado dan sekitarnya untuk hari ini edisi Selasa 9 Juni 2026 torang ke seputaran Bunaken. Perakiran cuaca hujan sedang dengan suhu 25 sampai dengan 28 derajat Celcius. Tuminting hujan sedang dengan suhu 25 sampai dengan 28 derajat Celcius. Singkil hujan sedang dengan suhu 24 sampai dengan 28 derajat Celcius. Wenang hujan sedang dengan suhu 24 sampai dengan 28 derajat Celcius. Seputaran Tikala hujan sedang dengan suhu 24 sampai dengan 28 derajat Celcius. Sario hujan sedang dengan suhu 24 sampai dengan 28 derajat Celcius. Wanea hujan sedang dengan suhu 23 sampai dengan 27 derajat Celcius. Seputaran Mapanget hujan sedang dengan suhu 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Malaleng hujan sedang dengan suhu 24 sampai dengan 27 derajat Celcius. Bunaken Kepulauan hujan ringan dengan suhu 27 sampai dengan 28 derajat Celcius. Dan seputaran Paldua hujan sedang dengan suhu 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Itu tadi perakiran cuaca Kota Manado dan sekitarnya untuk hari ini di Selasa 9 Juni 2026. Dan ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

masih tinggal lagu bagus yang sudah hadir ya, dari penampilan dan diberkati dengan segala harta ya. Menyambut topik kebersamaan tentunya di pagi hari ini untuk Sulut Pagi. Dan sahabat budaya, informasi dari Harian Tribun Manado, di mana sehari dua rumah terbakar di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara pada Senin kemarin. Kebakaran pertama terjadi Senin pagi di sebuah rumah di Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea. Dan siangnya api kembali mengamuk di Kelurahan Komok Luar, lingkungan 3, Kecamatan Wenang. Di mana bagian dapur rumah keluarga Kalangi dilalap si jago merah ya. Dan dari hasil informasi yang dihimpun dari Dinas Damkar Pemkot Manado menyebutkan api bersumber dari kompor LPG yang lupa dipadamkan. Kadis Damkar Manado, Charles Lotinsulu juga mengatakan tim damkar menurunkan dua armada dalam pemadaman kali ini. Pukul 14.12 waktu Indonesia Tengah api berhasil dipadamkan dan Charles menghimbau warga untuk berhati-hati dikarenakan sementara musim kemarau. Jarak Kelurahan Komo di pusat Kota Manado sekitar 2,4 km dengan waktu tempuh normal berkisar 8 menit dengan menggunakan kendaraan lewat Jalan Lumimuut dan Jalan 14 Februari. Kebakaran di Kecamatan Wanea, tepatnya di Kelurahan Tanjung Batu Lingkungan 1, bangunan LPK Salon Meiti dilalap si jago merah, di mana bangunan LPK Legend tampak hanya tersisa tembok serta tiang-tiang yang telah menghitam. Dan ketika disambangi lokasi tersebut pada Senin pagi kemarin pasca kebakaran, rumah itu nampak porak-poranda dan seng tidak beraturan lagi, begitupun isi rumah. Dinding yang sebelumnya putih kini menghitam, di mana polis lain berwarna kuning melingkari rumah tersebut. Dikatakan bau hangus masih tercium pekat dan sekeliling rumah nampak genangan air sisa pemadam kebakaran. Yandi, penghuni LPK, terlihat pasrah. Ia duduk di kompleks pertokoan di seberang jalan depan rumahnya. Kemeja dan tentunya bajunya sudah menghitam dan celakanya hanya itu yang ia punya kini. Ia mengaku tidak ada rumah sewaktu kebakaran terjadi, dirinya tengah belanja di pasar. Yandi mencoba terobos ke dalam rumah untuk menyelamatkan barang berharga, tapi langkahnya tertahan oleh asap kian yang banyak disertai kobaran api. Ia mencoba lagi, tapi api telah menjadi pagar raksasa yang menahannya sekaligus membakar semua isi rumah, termasuk pakaian pengantin yang sering disewakan sang ibu serta berbagai peralatan salon. Dikatakannya menurut sejumlah saksi mata, kebakaran terjadi tidak lama setelah gempa berakhir. Diduga bisa saja gempa adalah pemicu kebakaran. Dan yang pasti, sahabat budaya, adapun Kelurahan Tanjung Batu ke pusat Kota Manado berjarak sekitar 2 hingga kilometer dengan waktu tempuh 5 sampai 10 menit dengan menggunakan kendaraan, tergantung pada rute yang dilalui. Jalur aksesnya lewat Jalan 14 Februari atau Jalan Samratulangi.

0: putar balé.
1: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa tak jelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
2: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
1: Waswis Waswos? Terkira ngana memang suka lagu-lagu barat.
2: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok dengar kampung halaman. Kita mau dapat pulang.
1: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
2: Di mana itu?
1: Hai, ini di Pro Ampa, no?
2: Pro Ampa?
3: 88,6 FM.

0: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada iupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sanghi dari zaman dahulu.
1: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri, bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
0: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, no? Artinya rasa hormat kepada orang lain, apalagi di sini dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Kita dalam tertengkang, mau apa ngadat tuh? Medarahunggeo.
1: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan, yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
0: Orang Sangihe kadang mau baku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesasego, Mekakui, Ara, Akang, Ari, Kembo. Kalau tidak tahu ya sudah. Biasanya pakai istilah umum, kakak. Mekakui, Mekatengka. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama, atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Ketetuari.

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hunggeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pia hunggeo, pia tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa-bahasa bilang poso. Poso muka keren yang kuminang. Kumbahang keren dena itulah. Itu teling. Nah, sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menanireda Tundung Tampungarawo, Niklas Mehare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoa pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kiri dong uyo, masili, tenggang rasa no. Unggel, tengkang, sili, tenggang rasa semua. Melekat sekali, jadi maning tala makoa pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangiha dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.

0: orang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
1: Etole, materi garut torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

Iya, dan sahabat budaya, pemerintah kota Bandung resmi memulai rangkaian bulan belanja Bandung atau B3 2026 dengan membuka pasar kreatif Bandung di Pasar Van Java Mall pada Senin 8 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi titik awal festival belanja tahunan yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat citra kota Bandung sebagai destinasi wisata belanja. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan bulan belanja Bandung merupakan strategi jangka panjang untuk menggerakkan sektor perdagangan dan pariwisata. Program tersebut berlangsung sepanjang Juni hingga Agustus 2026 melalui berbagai festival belanja yang memanfaatkan momentum musim liburan serta menjaga aktivitas ekonomi pada periode kunjungan rendah. Dikatakan ini adalah upaya berbulan-bulan yang disiapkan. Dari Juni digelar berbagai festival belanja. Pasar kreatif ini menjadi salah satu puncak awalnya. Ia optimis sektor pariwisata Kota Bandung akan semakin bergairah seiring rencana reaktivitas Bandara Husein Sastra Negara. Dan menurutnya peluang tersebut harus diimbangi dengan kesiapan produk dan pengalaman belanja yang menarik bagi wisatawan. Dikatakan wisatawan yang datang ke Bandung jangan pulang dengan tangan kosong. Infrastruktur ini tugas pemerintah, tetapi pengalaman belanja itu tanggung jawab pelaku usaha. Farhan juga menilai keunggulan Kota Bandung terletak pada kreativitas para pelaku usaha dan produk kreatif yang ditawarkan tidak hanya harus berkualitas, tetapi juga mampu menghadirkan nilai emosional yang membedakannya dari daerah lain. Karya kreatif harus punya greget dan punya rasa, dan itu yang membuat Bandung berbeda dari kota lain. Kita mungkin kalah infrastruktur, tapi soal kreativitas dan soulfulnya Bandung unggul. Di tengah tantangan ekonomi yang ada, Farhan juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang. Menurutnya peningkatan produksi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Dan seperti yang dikatakan, sementara itu Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin, menjelaskan Pasar Kreatif Bandung 2026 menjadi program unggulan untuk memfasilitasi promosi dan pemasaran produk yang pelaku usaha lokal. Dan dia juga mengatakan kegiatan tersebut akan digelar secara bergiliran di 8 pusat perbelanjaan di Kota Bandung hingga awal Agustus 2026. Pada penyelenggaraan tahun sebelumnya, program ini berhasil membukukan omset hingga 10,1 miliar rupiah dengan melibatkan lebih dari 300 pelaku usaha. Dan sahabat budaya, selain Pasar Kreatif Bandung, rangkaian bulan belanja Bandung 2026 juga akan menghadirkan Indonesia Shopping Festival pada 7 hingga 23 Agustus, Hari Belanja Diskon Indonesia pada 17 sampai 30 Agustus, serta puncak acara Bandung Great Sale yang berlangsung pada 21 hingga 23 Agustus 2026. Roni juga menegaskan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan pengelola pusat perbelanjaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan program tersebut. Menurutnya, sinergi berbagai pihak dapat memperluas akses promosi bagi UMKM dan memperkuat ekonomi daerah. Ketika pelaku usaha tumbuh, lapangan kerja meningkat, dan yang pasti, ekonomi daerah akan semakin kuat.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

0: Eh, Schulze. Aduh, apa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Bocop sih aku eh. Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, Dang? Dorang bilang baku versu.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh, karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini Dang.
2: Iya, mau magena.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, okay. Tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Etole, materi karu torang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

Iya, dan sahabat budaya, upaya meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM kuliner terus dilakukan melalui berbagai program penguatan kapasitas. Salah satunya dilakukan Bifood Community Jakarta yang menggelar cooking class pada bagi puluhan pelaku UMKM dari wilayah Jabodetabek di RPTRAA Amanah Koja, Jakarta Utara. Kegiatan yang berkolaborasi dengan Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten serta PT TTS Mitra Abadi tersebut tidak hanya memberikan pelatihan memasak, tetapi juga membekali peserta dengan wawasan pengembangan produk dan peluang usaha di sektor pangan yang terus berkembang. Para peserta mendapatkan pelatihan mengenai teknik pengolahan makanan, pengembangan menu, hingga strategi memaksimalkan bahan pangan menjadi produk bernilai tambah. Materi tersebut dinilai penting untuk membantu UMKM menghadapi tuntutan besar yang semakin kompetitif dan dinamis. Manajer Pemasaran Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten Naradipa mengatakan, UMKM memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga perlu didukung melalui program yang memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha. Dikatakan UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, oleh karena itu mereka terus berupaya menghadirkan program-program yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan cooking class yang menggabungkan edukasi, praktik, dan pengembangan jaringan usaha. Dan menurutnya peningkatan keterampilan produksi perlu diimbangi dengan kemampuan berinovasi agar UMKM mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Selain sesi pelatihan, kegiatan juga diramaikan dengan bazar produk pangan yang menghadirkan berbagai produk pilihan, di mana kehadiran bazar menjadi ruang promosi bagi pelaku usaha sekaligus memperkenalkan produk pangan kepada masyarakat sekitar. Sejumlah peserta mengaku memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut, terutama terkait pengembangan produk dan peluang usaha yang dapat diterapkan dalam bisnis mereka. Interaksi dengan sesama pelaku usaha juga dinilai membuka peluang kerja sama baru. Melalui program ini, Bifood Community Jakarta berharap dapat terus menjadi wadah pembelajaran dan berkolaborasi bagi masyarakat. Khususnya bagi pelaku UMKM, di mana komunitas tersebut berkomitmen menghadirkan kegiatan yang mendukung lahirnya usaha pangan yang lebih inovatif, berdaya saing, berkelanjutan di tengah perkembangan industri kuliner yang terus berubah.

0: Gagah sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dari pemandangan. Sama dengan kita, Kang. Sadar melihat.
1: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Ngana le, geng, si mau mengaku. Apalagi kita ini sorama, sopan. Dia merasa senyum, toh, sama dengan warga-warga di sini.
2: Ator, Jo. Mar, betul, no, penganeh itu.
0: Mar, makasih banyak, Dange.
2: bukan ngana, Ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh. Mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan di pealan yang gagah. Mar tradisi dan budaya li kuat.
1: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan dapet suasana.
2: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam. Mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik orang pewisata daerah.
0: Nah, betul itu. 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, so kuat enggak memikat cewek-cewek bule di sana?
1: Daratan.
2: Ampun, dang.
3: Etole, mari kita aruk orang di program 4. Suara Budaya Kawanmuang.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang. Dan bilang, kamu ini yang nyatong putulan kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Moi itu